Korea, Lale Il Manino dan juga Neida. Judulnya adalah Sakura Abadi. Ya pasti ya. Lagunya guys ya. Kalau udah ngomongin tentang Dis Korea, Lale Il Manino, udah deh. Sebest juga. Nikmati malam lo yang sempurna bareng semua orang terkasih di pemandangan Kota Bandung, di mana coba di Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Ini mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang gak bakalan lo lupain, yang ada di setiap hari Sabtu mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Ini menurut gue wajib sih lo cobain sih guys. Iya kan, lo bisa nikmati hidangan layanan si premium dengan harga Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan juga sahabat lo buat menikmati sajian seafood on ice. Ada peri-peri chicken with garlic, ada steam barramundi, ada juga slow roasted Australian open ribs, ada braised US brisket, ada juga barbecue grill station, ada pizza station, ada Mongolian station, dan juga masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah banget. Reservasinya di 022-8780-6688 atau boleh juga WhatsApp di 0811-214-2378 Rockstars. Atau enggak, yang paling gampang banget ya, yang pasti lo buka gitu kan aplikasinya adalah Instagram. Boleh langsung visit Instagram di @intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Iya dong, bosan sama yang gitu-gitu aja. Kita tuh kalau hidup tuh harus segala-galanya ekstra guys, jangan terlalu ordinary. Ya tenang, ya santai, boleh ya It.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Ada satu kebiasaan baru gue.
2: Lagu jadul. Lagu kenangan, lagu sedih, lagu senang, lagu gembira, atau lagu jatuh cinta. Ini waktunya lo dengerin Throwback Track di Game HR. Mau request? Boleh. Kirim sarapan, ini waktunya.
1: Kaget gue, sorry. Ngejar apa sih It, ya Allah, cita-cita lo buru-buru banget. Ya Allah, ada kebiasaan baru gue nih guys. Ini kata temen gue sih sebetulnya. Jadi gak tahu ya, ya percaya atau gak percaya. Tapi ternyata gue juga udah browsing. And then hasilnya, gak maksudnya hasil dari browsing itu ya udah gitu, positif aja. Nah baru gue coba nih guys di 3 hari belakangan ini deh gitu. Jadi ya, gue tuh malam-malam misalnya gitu jam 9, jam 10-an gue sebelum tidur, gue tuh bikin teh dulu nih guys. Tehnya teh pahit ya, maksudnya teh original, gak pakai gula gitu. Terus gitu gue diemin semalaman, besok paginya gue bangun-bangun, tes, gue minum. Enak loh, enakan loh, beneran loh badan tuh. Air putih perlu banget ya guys. Tapi ternyata si teh original ini atau teh pahit ini tuh kok enaknya ke badan gitu pas gue minum pagi-paginya tuh. Terus kayak nggak tahu ya, nggak tahu suges, nggak tahu jadinya kayak gue termindset gitu karena cerita dari temen gue. Cuma ya akhirnya enakan aja. Terus ada ternyata temen gue juga, akhirnya gue bilang kan ke temen gue kemarin, gue bilang iya bener enakan gitu. Ya udah nanti berapa minggu lo cobain, terus nanti lo cobain kopi. Aduh, pasal kalau kopi tuh gue kan ya kafein, udah gitu juga bikin deg-degan dan lain-lain. Tapi kata dia bagus, ini juga kopinya kopi kayak americano, kopi yang nggak usah pakai gula gitu. Ah masa sih? Gue lagi enak aja dengan si teh pahit ini guys. Dulu mah kan kayak bangun tidur ya udah gue kagak mengkonsumsi apa-apa nih, sampai akhirnya nyampe kantor baru gue minum air putih gitu. Ternyata nih guys, minum di pagi hari itu tuh menentukan mood lo di hari itu juga, konon katanya. Tapi yang mau gue tanyain topik gue pagi hari ini adalah, coba ya, lo sebagai tim yang mana nih guys, kalau lo bangun tidur, minuman jenis apa yang lo konsumsi? Apakah air putih? Apakah teh? Atau kopi? Tehnya gak harus kayak gue ya, jadi kayak teh, enggak dong. Tehnya tuh gak harus kayak teh pahit. Bisa aja kalau misalnya lo ternyata adalah tim yang kayak gue teh manis tapi gak terlalu banyak nih gulanya misalnya gitu kan ya. Karena enak aja gitu it, tiba-tiba mood gue tuh jadinya kayak happy gitu. Nah, atau enggak ya teman gue bangun waktu itu kayak pernah kita holiday bareng, bangun yang gue lihat udah tiba-tiba dia bikin kopi aja. And then gila, jadi bersemangat gitu hari-hari dia. Coba ya guys, dan kasih tau alasannya juga gue kenapa lo akhirnya memilih minuman jenis itu untuk memulai pagi hari lo. 081-321-877-877, gue kepo banget. Atau bahkan mungkin ada yang kayak, gue coklat it. Wow, oke, keren banget. Ya, 081-321-877-877, boleh request juga lagu tahun 90-an, 2000-an favorit lo. Gue tungguin guys. Kira-kira lo tim minum apa di saat pagi hari, memulai pagi hari lo supaya hari-hari lo jadinya kayak bersemangat gitu, menyemangati diri sendiri gitu ya guys. Oke, okay, kayak Ferry, wih gila Ferry, langsung, Mira juga langsung. Gila, kalau gue it, kalau Mira bilang kalau gue tuh minum air anget dulu pasti abis bangun tidur. Nah udah gitu baru langsung bikin teh and then kopi. Ih seru. Gue tungguin ah, jawaban dari lo guys. Jangan lupa requestnya ya. Lo tuh boleh request banget guys. Nanti gue puterin pasti lagu-lagunya. Plus jadi kayak ngasih rekomendasi buat gue juga, buat gue puterin pagi hari ini. Nemenin lo yang lagi di jalan, nemenin lo yang sekarang lagi kayak mempersiapkan apapun, kerjaan, atau bahkan mungkin lo kayak leha-leha aja. Gue lagi mau santai, gue udah cuti it di kantor gue. Jadi gue cuma pengen me time aja. Siang gue mau ke salon, sore gue mau olahraga, mau nge-gym, mau pilates. Malamnya gue pengen nonton film apa yang bagus ya, yang baru ya. The Devil Wears Prada masih juara sih buat gue. Setuju? Kayak boleh gue puterin ini lagunya Lady Gaga. Runaway udah ada belum di sini ya? Kasih tau alasannya juga ya guys. Plus udah ada belum? Ya kagak ada lagi. Itu gue bilang ah. Alright. Lagu tahun 90-an, 2000-an favorit lo. Cus.

0: 90s to Millennial Era. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

WhatsApp yang udah masuk di 081-321-877-8777. Lo tim yang mana, guys? Tim yang kalau bangun tidur minum air putih, air teh, atau kopi, atau coklat, atau matcha, atau dirty latte? Aduh, gila, lagi rame banget. Guys, ajak gue dong nongkrong, ngopi-ngopi. Pengen banget deh nyobain dirty latte yang Endulita itu, please. Tadi si Mira kan udah gue bacain nih ya. Kalau dia lebih ke tim air putih, udah gitu baru cikupai. Kayak semangat aja gitu kalau udah ngopi tuh. Makanya dia sering banget ngirimin stiker-stiker kopi, ngopi. Requestnya lagunya antara Maybe, Maybe kayaknya Endul sih, bener sih Mir. Just a Maybe. Ih, itu tuh ya si Maybe Brainstorm itu tuh. Gue ada di masa-masa apa ya sampai gue kayaknya nempel banget sama lagu itu tuh. Kalau gue denger lagu itu pasti terkenang sesuatu yang entah itu apa.

warna isian gagal ginjal sih si mama inalelai. Ya Allah, mau jamir kuait boleh. Iya benar sih, guys. Gue juga udah sekarang kalau misalkan ke mana sih ke reso-reso, gue jarang banget minum minuman manis. Jadi kayak udah air putih, kalau enggak teh tapi tawar gitu, anget. Aduh enak. Usia ya beb sudah tidak muda lagi. Sorry permisi, sorry banget. Jadi coba tolong sadar lah ya, jangan malah disengajain buat lo cari penyakit gitu guys. Jamiroquai yang mana ya? Gue mau puterin yang mana ya? Fair, yang kayaknya nempel banget. Social Radio, Runaway ya. Oke. Yang mana cepet-cepet typing. Ferry, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oke. Virtual Insanity, siap, baiklah. Anjir pressure. Tika, selamat pagi Ait. Aku kebetulan kerjanya hybrid ya, jadi bisa gitu ngerjain tugas kuliah di rumah. Kalau aku sih tim yang pagi itu minum teh sama air putih anget. Kalau alasannya karena biar lebih bersemangat aja gitu kan. Kalau siang baru coklat tuh atau enggak jus. Eh iya, kok gue gak masukin jus ya ke dalam minuman pilihan lo guys? Sorry banget. Padahal jus tuh bagus loh. Selain itu juga emang kebiasaan juga sih. Requestnya lagu Uptown Girl. Ih, Uptown Girl tadi udah puterin. Westlife yang mana dong? Tika. Uptown Girl. Gue yang pilihin aja ya Westlife-nya ya. Oh, dia typing lagi. Ih, gue happy deh. Kalian tuh bener-bener lagi dengerin gue banget. Pilih aja Kait. Oke, siap. Westlife yang I have a dream. Ya Allah, Lambreda. Ini aja deh, If I Let You Go atau I Let My Love On You ya. Apa Soledad? Aduh, tinggal sih Soledadnya. Soledad is escaping for the lonely. I Let My Love On You aja. Oke, baiklah, masukin lagi. Ketua nama Nona. Selamat pagi Ait. Gue udah pernah cerita belum ya? Kan ya gue tuh jarang banget sama minum air putih ya. Iya, asli si Nona. Jadi kita kan waktu itu pernah makan bareng ya siang ya guys, sama Nona sama Dian. Si Nona mah gak suka air putih, aneh banget deh. Nah udah beberapa tahun ini akhirnya gue udah lumayan sering banget minum air putih lagi, bagus. Tapi gue masih gak biasa minum air anget. Jadi harus yang suhu ruang gitu loh, atau gak air dingin atau es. Gak tau tuh rasanya tuh seger aja gitu it, kalau minum air dingin tuh. Jadilah sekarang tiap pagi gue pasti minum air putih dingin yang dari dispenser gitu pagi-pagi. Iya ya, apa sebenarnya tuh kayak budaya aja gitu. Kita tuh dari dulu dikasih tahu sama orang tua untuk jangan minum air es gitu kalau pagi-pagi. Jadinya takutnya gini-gini. Padahal kalau misalnya minum kayaknya fine-fine aja ya. Nah tuh udah ke simpen aja di otak gitu loh guys. Requestnya Backstreet Boys yang I Want It That Way. Sekalian merayakan lagu itu sudah 27 tahun menemani hari-hari gue. Balik. Nona, 27 tahun Nona. Itu dari kita kapan sih? SMP gitu? SMA? Ya Allah, tuir dia. Oke, Backstreet Boys. I Want It That Way. Dah tuh, gue masukin. Wah gila sih Nona 27 tahun, gokil sih kita. Ya kita udah berumur lah ya, jangan bilang tua. Pagi Ait, kalau bangun tidur sih air putih ya, the best banget. Udah paling bener sih, paling sehat, udah gitu paling seger. Jangan lupa minum air putih 2 liter setiap harinya. Requestnya telepon by Lady Gaga. Ini telepon Lady Gaga angkatan 2000 ya. Oke boleh deh, Lady Gaga juga oke. Tadi tuh gue mau puterin Lady Gaga yang Runway, tapi kayak masih baru banget. Oke, gue bakal puterin, gue masukin dulu ke playlist ya. Terima kasih Jovita. Dian. Good morning Ait, akhirnya gak kesiangan, bagus. Tapi kelewat topiknya, ih gila ya. Bangun tidur biar semangat, ngapain? Bukan! Stretching cina, alias ngeliat. Eh diem ya, tampar nih Dian. Aku abis ngeliat minum air putih sih, air wening ketang. Lagunya Michael Jackson dong, yang mana aja. Ini pasti lu gara-gara sekarang lagi rame banget di tweets ada orang yang mirip Michael Jackson ya. Iya kan? Jadi dicurigai itu adalah Michael Jackson dengan dia udah menua.

0: banget sih rambutnya warna abu-abu. Terus udah gitu, iya uban lah gitu. Terus pakai baju warna hijau. Ih, oh bukan Cina kata gitu. Karena abis tonton filmnya, rame gak? Coba rate dong, please Dian. Gue tuh penasaran tapi ya biasa aja gitu. Tapi kalau rame ya gak ada salahnya. Gue bakal nonton. Eh tadi, gue lupa sih Lady Gaganya Jovita yang mana? Oh telepon, oke. Ada dong. Eh gak ada telepon, ada Udin. Dah, si Ferry ngirimin video. Ayo cicada jadi caang. Kalau kayak gini nuhun nikah DM. Eh iya bener loh. Jadi kemarin juga gue lewat. Eh enggak depan kantor gue. Jangan jauh-jauh ke arah Eijkman. Depan kantor gue yang tadinya aduh penuh dengan tubukan-tubukan dan bangunan-bangunan tidak jelas. Sekarang udah langsung di wah. Si Ferry ngirimin videonya. Ih, alhamdulillah ya jadi enakin ya. Nice, nice. Dah, gue puterin lagu-lagu nih. Langsung 5 lagu lebih bahkan. Ya requestan dari lo aja, gue puterin semuanya. Dan nanti abis ini kita ketemuan di jam 8. Ada siapa coba yang baru ngeluarin single baru guys. Penasaran kan? Dengerin gue terus dong pastinya. Hari Surya Prakasa Game Air only on The Rock and Live.
1: Siap? Ini dia 5 lagu langsung kita kasih buat lo semua. Lagu apa aja sih buat hari ini?

0: stay close to Throwback Track. Track from 90s to millennial era.
1: Staycation di Jakarta? Why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Work, chill, and recharge all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day cafe dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
0: You are listening to Throwback Track, track from 90s to millennial era.
2: This is DRL.

0: kontraknya. Jangan kecewa, besok ada lagi kok.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: 7.7 The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Your number one lifestyle and entertainment media. Masih bareng sama gue Aris Prakasa, guys, di GMIR, only on The Rockin' Life. Dan kayaknya lagu ini gila sih. Belum habis masanya tapi udah ngeluarin lagi album lagu baru, gokil. Samuel Cipta.
1: Hello.
0: Oh my god, apa kabar?
1: Sehat. Apa kabar, Kak?
0: Lu masih ingat kayak bulan apa kesini?
1: Bulan kayaknya awal tahun atau tahun lalu,
0: iya,
1: ya?
0: Bener, akhir tahun lalu ya. Akhir, enggak, no, awal bulan awal tahun 2026.
1: Awal 2026.
0: Waktu
1: ya?
0: Gue berdua waktu sama Mas Ayu. Ingat,
1: oh iya,
0: kan?
1: Inget dong. Ini radio pertama yang gue datengin, gue inget banget. Dan hari ini juga radio pertama yang gue datengin di Bandung dong.
0: Di Jakarta kapan anyway?
1: Apa, Kak?
0: Dari Jakarta kapan?
1: Dari, jadi tuh kemarin tuh gue ada workshop dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ada workshop, jadi kemarin gue sampainya kemarin. Cuman baru keliling tuh hari ini.
0: Baru keliling hari ini. Akan berapa lama di Bandung?
1: Tiga hari aja.
0: Wow.
1: Tiga hari aja.
0: Fun fact-nya, guys, ya, ini adalah bulan kita berdua, sorry banget, Taurus era.
1: Bab, itu dia kita.
0: Gue 15 Mei kemarin, tanggal 1.
1: Tanggal 1 gue.
0: Iya, si cowok-cowok keras kepala ini sorry banget. apa ya, bisa dibilang. Tapi setia ya.
1: Setia dong.
0: Oke, okay. Sekarang lagi ada seseorang. Nanya dulu nih, karena kayak rajin banget ngeluarin lagu-lagu baru nih, Sam.
1: Itu memang perlulah buat
0: perlulah
1: semangat
0: ya.
1: Hidup kita kan perlu.
0: Iya, benar-benar. Tapi itu dia kan, si Senja Sudut Kota juga kayak masih belum, apa ya, masih banyak dipakai jadi background orang-orang gitu kan, netizen-netizen gitu. Sekarang udah ngeluarin lagi single terbaru, Pencuri Malam.
1: Yes.
0: Gokil loh. Gokil loh. Ini berarti rilis di bulan Januari kemarin sebenarnya.
1: Bulan Januari kemarin.
0: Oke, okay, tapi sekarang kayaknya kemarin-kemarin banyak show-show apa namanya di online-nya gitu-gitu ya. Oke, oke. Kita akan cerita dulu. Ini jadi selama dari apa namanya promo-promo si Pencuri Malam ini, kita mau cerita dulu si Pencuri Malam ini ceritanya apa sih?
1: Sebenarnya simpel sih, Kak. Gue pengen ceritain tentang malam-malam gue yang dicuri oleh orang yang gue suka gitu.
0: Mampus.
1: Ceritanya. Makanya namanya Pencuri Malam, karena gue mengibaratkan si orang ini tuh sebagai pencuri malam gue gitu.
0: Oke, okay, pencuri sih, malam. Pencuri kan, tapi konotasinya adalah negatif sebenarnya. Kali hati ya soalnya.
1: Mungkin lebih ke karena masuknya nggak sopan ya, jadi.
0: Oh iya, benar juga lagi.
1: Iya, kan?
0: Kadang-kadang apa yang kita rasain tuh nggak bisa diprediksi. Kayak pencuri kan kita nggak pernah
1: kaget,
0: tahu.
1: Kaget
0: kayak surprise. Oh ya Allah, mau ngambil barang silahkan gitu.
1: Iya.
0: Mau ngambil perasaan gue silahkan ambil gitu. Kita nyata berarti nih. Pernah dialami. Nyata,
1: pernah dialami dong.
0: Oke. Okay. Diciptain sama lo juga, gokil lo.
1: Yes.
0: Benar sama Krisna Trias.
1: Yes, Mas Krisna juga.
0: Mas Krisna juga. Wow. Berarti ini beda jeda dari pas yang kemarin si Senja Sudut Kota ke si Pencuri Malam ini. Gak nyampe setahun, lo cuma berapa bulan
1: kayaknya
0: ya?
1: Deket banget ya kayaknya. 4 bulan kayaknya, 4 bulanan ya.
0: Alright.
1: 4 bulan, 5 bulan.
0: Apa lirik yang paling nempel banget di si Pencuri Malam?
1: Bentar ya.
0: Mampus gak lo, hayo.
1: Lebih ke, gue suka banget waktu gue ngomong kayak di mana lagi yang paling bisa manjakan hati gitu. Jadi gue kayak di situ gue pengen nunjukin juga bahwa gue tuh sebenarnya walaupun lo masuk sebagai pencuri gitu, tapi lu masuk orang yang benar kok gitu.
0: Oh my god, seperti dosa-dosa yang baik gitu ya.
1: Ah, mungkin.
0: Oh gitu.
1: Itu pre-chorus-nya.
0: Pre-chorus-nya itu di situ. Apa pesan yang pengen disampaikan sama pendengar lo yang menikmati Pencuri Malam sekarang? Kalau itu kan, kalau Senja Sudut Kota tuh kayak lebih ke apa ya? Aduh, gua lupa lagi cerita lo kemarin ya waktu pas Senja Sudut Kota.
1: Romansa sederhana.
0: Romansa sederhana.
1: Kota.
0: Nah, gitu. Ya kan, kayak lagi lo lagi di jalan, terus lagi rada-rada di slow motion gitu, ngenang-ngenang masa-masa lalu.
1: Iya, betul.
0: Kalau buat si Pencuri Malam,
1: Pencuri Malam sih yang pengen gue sampein sih sebenarnya ke orang-orang bahwa ya itu, cinta itu datang kadang nggak bisa kita duga.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kalau gue sempet nonton apa podcastnya si Raim Laude juga,
0: okay.
1: Dia bilang bahwa makanya dinamainnya jatuh cinta gitu, karena yang namanya jatuh kita nggak bisa predik gitu kapan kita bakal jatuh, ke siapa kita jatuhnya gitu.
0: Oh my god.
1: Jadi itu sih.
0: Iya, berarti ini buat yang lagi jatuh cinta lah ya. Silakan untuk jadikan original soundtrack buat lo ya. Eden.
1: Boleh dong.
0: Hey, boleh banget. Seperti apa lagunya? Jadi nanti sebenarnya sama Cipta juga bakalan bawain secara live, ya kan, di si Pencuri Malam. Tapi buat lo nanti, sebelum kita akan ngobrol lagi barengan sama Cipta untuk si Pencuri Malam ini, kita bakal puterin nanti ya. Oke. Okay? Jadi jangan dulu kemana-mana, masih masih dari 7.7 The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar, bareng sama Samuel Cipta.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after.

0: ceria ya. Sekarang bawaannya lagu-lagu gini ya. Maksudnya kedengarannya memang pas aja sama karakter suara.
1: Jadi semenjak Senja Sudut Kota sih sebenarnya pengen
0: itu triggernya banget
1: sini. Bener. Itu jadi triggernya biar kayak mau kesini-sini deh gitu, orang-orang yang suka lagu-lagu romantis gitu.
0: Wah gila. Ditambah lagi kalau misalnya lo performan kayak semua cewek-cewek tuh kayak apa sebutan apa, ini iya, fans lo?
1: Semunity.
0: Oh gemas. Jangan lupa ya guys, jadi hari ini tuh Samuel Cipta bakalan perform hari ini ya?
1: Hari ini
0: di Bajawa.
1: Malam ini.
0: Lo jam berapa, Sam?
1: Waduh.
0: Nanti ya lo datang aja. Dari jam berapa tapi acaranya? Anyway, 3 sore sampai 3 selesai. Sore. Nanti Samuel Cipta jam berapa ya lo? Mendingan booking aja dulu, reserve via table-nya.
1: Ayo
0: ya.
1: Dong, nonton dong.
0: Seru banget sama teman-teman yang lain juga. Aduh. Nah, ini yang serunya lagi adalah jadi ternyata Pencuri Malam ini rilis di bulan Januari kemarin 2026.
1: Yes, betul.
0: Nah, mungkin apa sebenarnya yang sampai akhirnya baru Mei nih jalan-jalan nih buat promosi lagu yang satu ini?
1: Sebenarnya sih memang Bandung tuh salah satu kota yang memang diincar untuk aku mau promosiin Pencuri Malam ini sih sebenarnya. Okay. Cuman waktu lalu tuh kayaknya belum sempat-sempat gitu. Akhirnya baru kita kesempatan di Mei ini.
0: Di Mei ini. Off airnya juga lagi padat-padatnya banget kemarin. Alhamdulillah gitu-gitu ya. Oh wow. Yeah. Karena kenapa? Gue bilang sebenarnya Januari, Mei itu sebenarnya karena juga hari Jumat ini dia mau rilis lagi lagu baru.
1: Iya dong.
0: Jagat Rasa.
1: Jagat Rasa.
0: Anyway, bentar dulu. Gue mau nanya dulu. Ini kalau album tuh udah. Lo atau belum, ini belum, masih belum. Ini berarti masih single-single aja kan ya berarti.
1: Single-single doang.
0: Oke, setelah si Senja Sudut Kota and then juga Pencuri Malam yang tadi baru lo dengerin nih, Rockstars, berarti akan ada lagi si Jagat Rasa.
1: Jagat Rasa ini.
0: Oke, masih tentang cinta-cintaan.
1: Tentang cinta juga.
0: Happy-happy juga.
1: Happy-happy juga.
0: Ih, gokil. Tapi apa sih yang membuat seorang Samuel Cipta ini happy untuk merasakan cinta?
1: Kayaknya gue rasa tuh cinta tuh memang harus dirayakan sih.
0: Oh,
1: salah
0: ya?
1: Satu cara gue merayakannya adalah dengan menulis lagu ini.
0: Ih, gokil. Selalu membayangkan si subjeknya atau enggak juga?
1: Gue membayangkan orangnya juga. Gue membayangkan momen-momennya sih. Kalau misalkan waktu gue mungkin lagi single atau gimana, gue tetap mencoba untuk terus membayangkan.
0: Membayangkan kalau lo punya seseorang.
1: Yap, gitu.
0: Oh my god. Gila, lo tipe-tipe orang yang gimana kalau lagi pacaran? Entah itu misalnya kayak kalau gue lebih ke gue Netflixan di rumah cewek gue. Atau enggak, gue sukanya nonton, gue sukanya jalan-jalan.
1: Gue lebih jalan-jalan sih sebenarnya.
0: Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan gue.
0: Oke. Okay.
1: Ke mana-mana kayak cobain aja tempat-tempat yang seru aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sama dia gitu.
0: Asal bareng sama kalau sama pacar lu ke gunung, lu ke air terjun juga mau.
1: Aduh.
0: Iya enggak sih, kaki lo pegel juga seneng aja,
1: jalannya juga enggak rasa gitu.
0: Iya lagi. Oh my god. Jadi ini berarti kalau buat persiapan si album, tapi ada rencana untuk kesana berarti?
1: Amin.
0: Dulu ya.
1: Ya.
0: Amin lah, mudah-mudahan ya.
1: Amin.
0: Yang pasti single-singlenya biar nanti ketika lo keluarin si album ini orang-orang udah pada dengan lagu-lagu lo juga ya.
1: Itu makanya.
0: Oke. Okay. Ini cocok gak sih kalau si Pencuri Malam dijadikan si backsound kayak si Senja Sudut Kota?
1: Cocok sih, cocok. Karena beberapa akhir-akhir ini banyak juga yang pakai tuh buat video-video konten sama pasangannya juga.
0: Okay.
1: Tapi ini lebih fun dan lebih lucu.
0: Iya, ini lebih menyenangkan lah ya. Berarti video-video juga yang lo lagi ketawa-ketawa.
1: Iya gitu.
0: Oh my god. Apa kesulitannya untuk Pencuri Malam, ada cerita?
1: Kesulitannya mungkin lebih di karena ini sangat upbeat ya. Karena ini lumayan yang lagu jauh paling upbeat dari Samuel Cipta antara, kayaknya.
0: Oh iya?
1: Paling upbeat ini yang si Pencuri Malam ini.
0: Malam.
1: Karena mungkin musiknya yang paling rame dan paling city pop gitu. Kalau Senja Sudut Kota tuh kita kan masih ada gini-gininya.
0: Kalau si Jagat Rasa?
1: Kalau Jagat Rasa juga nggak secepat itu. Jadi memang satu vibe juga sama si Senja Sudut Kota juga. Udah ada kok soundnya di TikTok. Udah
0: mampus.
1: Udah mau 10.000 tau.
0: Bentar. Serius?
1: Baru
0: gue cari. Di TikTok tuh?
1: Iya, Jagat Rasa.
0: Gokil. Bentar ya guys. Ini seru nih. Jagat Rasa.
1: Jadi tuh ternyata
0: Vibe-nya
1: pada suka ternyata.
0: Jagat Rasa sama Cipta. Oh ini nih. Oh, udah ada yang bikin videonya juga lagi.

0: Aduh enak ya, nempel-nempel semua. Ini sama Mas Krisna juga?
1: Ini sama Mas Krisna juga.
0: Oh waduh. Wah, dia sudah mengenal lu banget sih. Fix.
1: Memang sudah, memang mau main-main kesini sih. Jadi gitu, jadi memang udah ketemu musiknya.
0: Udah dapet banget ya. Gitu. Lu kalau misalnya di TikTok tuh lu udah nemuin FYP-nya ya. Aduh. Nah, jadi kayak pas aja gitu.
1: Udah ketemu yang orang suka apa sih.
0: Orang kena gitu. Oke, baiklah. Itu deh guys, nanti kita bakal dengerin Samuel Cipta akan live Pencuri Malam ya kan. Yes. Tapi yang pastinya lo dengerin terus karena udah dimasukin FSE. Gua sampe minta. Enggak. Udah ada. Tapi adanya tuh yang si Can't Help Fall in Love gitu. Baby, baby, oh baby, baby. Terus kita sama anak Gen Z yang nggak tahu tuh lagunya ya. Lo nggak tahu kan?
1: Gue belum lahir kayaknya waktu FSE tuh.
0: Ih, gila ya. 2000. Lu berapa tahun ya Dan? Lu jangan ya.
1: Lu berapa sih FSE?
0: Lu berapa? Iya, 9. Iya sih 9. Lu 2000 berapa?
1: 3.
0: Udah nggak apa. Ya oke. Jangan kita puterin nanti. Terus Bilal kagak ada lagi lagunya. Ada sih beberapa. Ya udah gue Bruno Mars aja kali ya.
1: Boleh.
0: Oke, enggak apa-apa ya. Nah, nanti ada satu cut lagi kita ngobrol-ngobrol barengan sama Samuel Cipta sebenarnya juga goals-nya dia di dunia musik ini apa gitu kan. Terus ya bahas sedikit tentang si Jagat Rasa juga boleh lah, enggak apa-apa ya.
1: Boleh dong.
0: Kita ya. Ya udah, kalau gitu jangan dulu kemana-mana guys.

0: MHR, only on The Rockin' Life.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
3: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 87.7 The Rockin' Life Bandung, your number one lifestyle entertainment media.
1: Ngulang dikit, gak apa-apa dikit.
2: Gak apa-apa dong, dikit apa-apa dong. Namanya hari pertama. Ini udah mau jadi penyiar nih sama Cipta.
1: Ya tapi kok pikiran gak sih sama lo untuk jadi penyiar, Sam? Pernah gak ada gak gitu terberzit gitu tiba-tiba?
0: Sedikit kali ya, maksudnya kayak ya iseng-iseng aja sekali dua kali gitu. Tapi gak ngerti yang gini-gini oprekan-oprekannya.
1: Karena komunikasi kan?
0: Komunikasi.
1: LSPR ya? Oh my God. Nah itu dia. Biasanya kalau di gua soalnya kalau di Unpad tuh ada jurusan apa radio tuh?
0: Broadcasting.
1: Broadcasting, betul.
0: Ada juga.
1: Di sana juga ada?
0: Ada.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Gila, sebelumnya anak apa?
0: Apa?
1: Kuliah lo?
0: PR
1: awalnya. Karena lo gak mau.
0: Oh, arsitek.
1: Arsitek kan lo diem doang depan meja.
0: Iya.
1: Baru itu kayak 3 jam.
0: Bener.
1: Mampus gak lo? Jadinya orang gak, kayak ekstrovert kayak kita ya.
0: Ih, PR masih ya.
1: Kayak ya Allah, belajarnya juga kayak pengen ngeliat jam terus cepet dong, gue pengen kelar nih.
0: Duduknya gitu. Sakit, pantat gitu
1: sakit,
0: kan.
1: Asli pinggang tuh kayak
0: pinggang semuanya.
1: Woi. Sam.
0: Woi.
1: Ada challenge selain dari tadi lu apa namanya? Opening call station. Ada juga ini dia. Coba sebutkan. Ya, mana lagunya, kagak ada. Lagunya tadi yang si FC. Oh ini Harlem. Ada pertanyaan buat lo soalnya.
0: Oke.
1: Mungkin lo tahu lagunya. Nah. Mana sih tadi?
0: Iya.
1: Ya Allah. Andro. Ada tapi kok di sini ya, aneh. Lo tahu FC tapi?
0: Tahu. Tahu
1: ceweknya ya. Siapa?
0: Enggak tahu. Cuman tahu aja FC. Tahu beberapa lagunya, beberapa kali
1: denger. Karena pernah denger. Dulu masih kecil, masih bayi ya. Lo kayak denger ya?
0: Iya gitu kayaknya ya. Cuman tau aja dari nyokap gue.
1: Mereka mau kesan. Aduh, ini soalnya buat lu tadinya. Ya Allah, kok gak bisa keputer lagi nih. Aneh ya, error. Yaudah, kita balik lagi nih bareng sama-sama cerita ya guys, dengan Mencuri Malam yang nanti bakal dibawain di Bajawa.
0: Bakal dong,
1: malam hari ini akan bawain berapa lagu rencana?
0: Hari ini bakal bawain 3 lagu dan perdana bakal bawain Jagat Rasa juga.
1: Oh my God, jadi Senja Sudut Kota, Mencuri Malam,
0: dan Jagat Rasa.
1: Gila. Oke, yaudah. Ini kita tanya tentang goals lo sebenarnya, ya kan? Karena kalau misalnya dari nyanyi, lo tuh idol 10 ya?
0: Idol 10.
1: Iya kan? Terus udah gitu sekarang ngelihat anak-anak idol yang baru, gimana menurut lo?
0: Keren sih, karena udah 4 season berlalu ya setelah gue berarti ya. Dan banyak juga talenta-talenta yang kayaknya memang Indonesia tuh banyak banget sih, gitu penyanyi-penyanyi
1: asli,
0: yang
1: asli.
0: Ada lagi
1: betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Makanya jadi wah keren-keren banget.
1: Dengan juga jenis suara yang berbeda tiap tahunnya, betul. Dan lain-lain. Dan ini juga memang dibina terus ya, Sam. Maksudnya udah jadi tugas dari alumni-alumni idol untuk selalu ngeluarin karya-karya dan karya.
0: Pasti dong, pasti. Apalagi kita kan pengen terus produktif kan,
1: betul.
0: Jadinya ya teruslah pasti ngeluarin karya gitu, okay. Sebisa mungkin.
1: Ada goalsnya apa sih sebagai musisi seorang Samuel Cipta?
0: Pastinya pengen ini sih, menang award sih pasti.
1: Award ya, amin ya Allah.
0: Amin ya gitu.
1: Ongoing lah.
0: Ongoing.
1: Mudah-mudahan.
0: Mungkin tahun ini ya mungkin ya, amin ya.
1: Pengennya apa? Sebagai the best album?
0: Boleh the best album. Apapun atau ya. Penyanyi pria terbaik.
1: Ik, ya. Tergantung ya. Udah soalnya.
0: Aduh, terima kasih lah kalau gitu lah. Yeah, award kan? Tuh ya, award
1: tuh. Dari cewek-cewek, dari apa?
0: Seminiti.
1: Aduh, gemes banget. Oke, Sam, jadi itu ya harapan dari si Pencuri Malam. Apa yang mau lo sampaikan ke pendengar lo, silakan.
0: Jangan lupa untuk dengerin Mencuri Malam juga, karena bakal cocok banget untuk teman-teman yang di sini yang punya pacar maupun yang gak punya pacar juga pakai, karena pasti seru lagunya gitu.
1: Okay.
0: Dengerin juga.
1: Perbanyak lah ya untuk gunain si backsoundnya ya.
0: Let's go.
1: Oke. Itu deh guys, congratulations sekali lagi.
0: Thank
1: untuk Pencuri Malamnya, Sam, Jagat Rasa. Jagat Rasa juga mudah-mudahan selancar juga.
0: Amin.
1: Dari Senja Sudut Kota. Amin. Yang bener-bener, sekarang bener-bener. Udah benar-benar teman-teman gue aja kayak pasti pakai lagu itu untuk jadiin backsoundnya.
0: Terima kasih ya, lo.
1: Jangan lupa ntar malam juga datang atau sore deh, dari jam 3 sore lo udah bisa ketemuan sama Samuel Cipta dan juga teman-teman.
0: Yes.
1: Ya kan. dia akan perform jam berapa, lo tungguin aja karena okay. juga Samnya masih belum tahu bakal jam berapa masih ya. Hancur. Tapi sekarang kita bakal puterin secara langsung, puterin secara langsung. Dengan ini secara langsung.
0: Yes.
1: Pencuri Malam by Samuel Cipta. Sudah siap-siap lah.
0: Siap dong. Dulu. Udah dong.
1: Udah, oke. Okay. Tadi ya. Enjoy guys.

0: Gokil.
1: Oh iya, gue baru ngeh lagu ini pas refnya. Oh iya, gue denger di mana?
0: Oh iya.
1: Ini dia pencuri malam.
0: Pencuri malam guys, mudah-mudahan lo berhasil untuk dicuri perasaannya sama.
1: Iya, itu punya kamu, ini punya aku di sini.
0: Sama-sama Cipta ya guys, pokoknya. Sukses Rosam dengan karir musiknya. Pokoknya kita tunggu karya-karya lainnya juga. Nanti kalau misalnya jaga terasa mau main-main lagi ke Darkin Live juga
1: pasti
0: boleh banget
1: dong.
0: Ya. Oke, yaudah kalau gitu juga sekalian gue pamit guys. Sekarang udah jam 9 pagi. Thank you. Besok ketemu lagi di jam yang sama 6-9. And thank you udah ikutan topik. Terima kasih juga untuk lo semuanya yang udah nemenin gue selama 3 jam ini. We'll see you tomorrow guys. And rock your day with the Rockin' Life.
1: Thank
0: bye-bye.
1: You,
0: Rockin'
1: Life. Thank you.
2: Bandung. Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
3: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybe Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei, Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

WRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long. Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybit Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Minim, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

exactly where you need to be.

hujannya udah gak nemenin. Malah bagus ya. Gue temenin di jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Pasnya di The Office, dimana gue bakal ngobrol-ngobrol seru-seru banget. Ngasih lagu yang bisa lo request juga. Dan pastinya nanti gue bakal ngobrol sama musisi yang main-main kesini. Kira-kira siapa? Well, let's just see sambil boleh kali ya. Gue lihat-lihat juga yang lagi standby, yang lagi absen-absen dari mana aja. Boleh kasih tahu sekalian lagu requestannya mau apa di 0815198768776. Langsung ditunggu di The Office, only on The Rockin' Life.

Aneh gak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir gak gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo? Nah, kalau lo kepikiran soal itu, berarti Advertising Week Festival UI 2026 might be your thing. Sebuah festival buat lo yang tertarik sama dunia kreatif, marketing, content creation, sampai cara jualan yang works di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang gak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Paradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup? Tenang, masih ada workshop campaign, copywriting, live selling TikTok, creative exhibition, sampai special performance yang pastinya bikin pengalaman lo makin seru. Catat tanggalnya, 20 Mei di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia, dan 24 Mei di Makara Art Center Universitas Indonesia. Acara

You're listening to The Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Charlie Puth with Galway Girl. Yang ini baru aja si penyanyi Ed Sheeran ngerilis juga kemarin lagu yang udah disimpan selama 12 tahun ya, yaitu single kolaborasi EDM-nya bersama Martin Garrix yang judulnya adalah sekarang resmi namanya Repeat It. Dulu sebenarnya sempat di play sama Martin Garrix pas dia manggung dan segala macam gitu kan, tapi dulu tuh katanya judulnya adalah Rewind Repeat It, tapi gara-gara satu dan lain hal yang gue gak bisa kasih tahu karena gue juga gak tahu. Jadi judulnya sekarang Repeat It ya, dari si penyanyi yang gue masih pangling sampai sekarang liatnya karena kebotakannya, karena baru cukur gaya rambutnya yang berbeda ya, yang emang gara-gara pengen sendiri bukan gara-gara genetik seperti saya kayaknya beberapa tahun lagi ya, rockstars ya. Jangan sampai lah ya, tapi yang pasti boleh itu kita harapkan adalah lagu-lagu requestan lo, rockstars. Ini ada siapa aja? Gue lihat kalau misalnya udah dari WhatsApp-nya kita udah ada beberapa yang masuk ya. Ini ada yang pertama ada dari siapa nih namanya ya? Ini gue baca nomor teleponnya boleh nggak? Rian Sono Situmorang ya. Siang TRL. Siang Kak, lagi streamingan dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Eh, dari Sumatera Utara kok? Dari mana nih? Request lagunya Beyonce yang Hello. Lagunya diputer ya Kak, terima kasih. Boleh, nanti aku play ya lagunya spesial buat lo Rian. Rian yang dari Sumatera Utara. Gimana kondisi sana? Hujan juga gak kayak di kota Jakarta nih ya? Karena di sini lagi hujan tadi sempet ya, dari pagi sampai hampir menuju siang. Sekarang sih udah reda ya, tapi kasihan yang pada berangkat kerja pada kehujanan tadi. Ini ada dari Mira juga nih. Waduh, Jakarta lagi hujan nih. Pantesan Bandung mendung. Bang Danar kan hari ini katanya. Iya dong. Ini aku yang nemenin hari ini ya. Katanya mau request lagunya It's You dari Sezairi. Atau enggak Far East Movement, Rocketeer. Tolong pilih deh katanya yang mana aja. Oke, nanti aku puterin ya. Tungguin aja abis yang ini. Ada juga dari Desi di Bogor mau request lagunya Charlie Puth yang Home. Salam-salamnya buat semua yang lagi dengerin TRL aja. Danar, terima kasih ya. Charlie Puth featuring Hikaru Utada. One of my favorite singer Charlie Puth. Dan juga one of my favorite singer Hikaru Utada yang emang enak-enak banget lagunya, mengobati kekangenan gue atas lagu-lagunya yang udah lama gak rilis dan rilis barengan sama Charlie Puth. Sekarang langsung aja kalau gitu gue puterin Special For You on The Office masih barengan sama Danar sampai jam 1 siang nanti, only on The Rockin' Life.

0: This is the Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Rockstars, dan Arkalingga nemenin lo di siang-siangnya ini. Yang gimana nih kondisinya? Ada yang mungkin masih hujan tempatnya, ada yang udah cerah gitu kan, tapi panas siang-siang kayak gini. Mau pergi ke tempat lain? Nah ini nih, makanya kalau misalnya lo mau pergi dari satu tempat ke tempat lain supaya aman, supaya nyaman, itu harus naik mobil tuh yang nyaman ya. Tapi gak cuma nyaman doang, menurut gue harus juga pinter dan efisien. Apalagi di era saat harga bensin sekarang, lo tahu kan semakin mahal ya, jalanan itu semakin macet ya. Sampai banyak pengguna mobil mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD ini punya semuanya. Tenang aja, gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. Dan baru-baru ini BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV. Tapi BYD punya teknologi dan nama tersendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran gak lo? Secanggih apa DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan, dan rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk info lengkapnya cek aja social media resmi BYD Indonesia.
1: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rockstar.

cool. Salah satu yang cool juga hari ini, tadi pagi yang terjadi itu kayaknya membangkitkan euforia banyak orang juga. Dan ini benar-benar berseliweran di Instagram story gue, adalah kemenangan Arsenal yang menjuarai Liga Inggris. Yoi, congratulations Arsenal. Akhirnya ya, setelah penantian berapa tuh, 20-an tahun ya, 21, 22 tahun, akhirnya resmi menang Liga Inggris. Karena sebelumnya di match day 36 beda poin sama Manchester City itu 2 poin. Nah, di match day ke-37 Arsenal menang Manchester City, terus dia itu bertanding melawan Bournemouth dan skornya berakhir imbang. Jadi dengan skor ini artinya di match day terakhir poin Manchester City udah gak bisa mengejar Arsenal. Jadinya akhirnya berhasil juara Liga Inggris lagi setelah penantian lamanya. Terakhir itu tahun 2004 yang dimana mereka tak terkalahkan. Dan ini benar-benar semua gue lihat ya di story orang-orang mengucapkan selamat. Ini ikut senang sih gue. Ya, congratulations lah dari pendukung Inter Milan ya, yang netral-netral aja di Liga Inggris. Walaupun agak ngedukung Chelsea juga, warisan dari orang tua ya. Tapi ya kalau melihat orang lain seneng mah gue seneng ya. Makanya gue seneng nih kalau muterin lagu-lagu yang udah di request. Tadi ada yang belum gue puterin, ada Next Up Sezairi with It's You, only on The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama Danar sampai jam 1 siang nanti. Dan seperti yang udah gue bilang tadi ya, kalau gue di hari ini bakal ngobrol-ngobrol bersama seseorang yang baru aja merilis single terbarunya. Ada musisi yang udah 2 tahun gak ngerilis single dan akhirnya merilis single comeback berjudul Mango, yang menjadi satu single pembuka yang akan menuju ke album barunya dari The Candlelight Children alias Adan. So, buat lo yang penasaran kayak gimana, mungkin udah dengerin juga lagunya, boleh dicek sekarang juga, mau nanya-nanya, feel free, karena abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Candlelight Children sampai jam 1 siang nanti only on The Rockin' Life.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Rockstars. Dan Ardi, The Office, yang bakal nemenin lo sampai jam 1 siang nanti. Dan sekarang gue gak bakal sendiri karena gue udah barengan sama seseorang yang akan gue ajak ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Please welcome seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya Mangoes. This is The Candlelight Children. Yo, welcome.
1: Hi guys, apa kabar? How we doing? Thank you for having me.
0: Okay, thank you so much sudah datang hari ini, Candlelight Children. Ini yang pas pertama gue dengar nama Candlelight Children, gue kira ada beberapa orang gitu ya. Gue kira ini kayak nama bandnya atau nama entitasnya ternyata it's just you.
1: It's just me.
0: It's just you. Ada Adan. Gue manggilnya enaknya Adan. Ken? Candlelight Children. Ken ya dipanggilnya. Adan aja Adan, ya. Yeah. Okay, lo apa kabar, man?
1: Wah, alhamdulillah baik. Baik, thank you for having me today. Emang seru banget bisa ngobrol juga sini sama kalian semua. So it's good times.
0: Okay. Dan ini lo kemarin baru aja ngerilis single April ya?
1: Betul, April.
0: April Mangoes ya. Tapi kalau misalnya kita nanti dulu ngomongin seputar musik lo, selain di musik lo ini, sekarang lo ada sibuk yang lain lagi gak sih sebenernya?
1: Wah.
0: Atau lo fokus musik doang nih sekarang?
1: Ya seharusnya sih fokus musik doang sih. Tapi ya mungkin ya lebih ke musik sih ya. Selain dari itu emang ya gue lagi kerjain berapa project lain sama teman-teman juga.
0: Musik juga?
1: Lebih ke ya satu game sih.
0: Oh, game?
1: Iya, game.
0: Lo ngapain?
1: Oh ya lagi bikin mobile game sih, bro.
0: Serius?
1: Yeah.
0: Lo develop mobile game?
1: Lagi bikin mobile game. Damn. Juga.
0: Apa-apa? Can you spill like something?
1: Wah, bisa bocor banget sih. Lagi masih
0: mungkin
1: development sih. Tapi ya bisa bilang agak terinspirasi dengan game-game sekarang kayak di mobile, kayak PUBG, ML dikit-dikit lah. Tapi ya that's for later lah.
0: Oke.
1: Masih keren, on process keren. Ya. Masih on process.
0: Damn. Nanti datang sini lo lagi sebagai game developer ya.
1: Wah, bisa aja.
0: Okay, dan kalau gitu kita balik lagi ngomongin seputar lagu lo, single lo, Mangoes. Ini adalah single terbaru, rilis di April setelah terakhir kali itu lo ngerilis di tahun 2024 ya?
1: Ya, 2024.
0: Ya, 2024 ya? Yeah. Itu berarti benar-benar terakhir kali, Try Again ya?
1: Try Again, betul. Itu emang lagu terakhir gue keluarin sama adek gue, namanya Reid.
0: Oke. Okay.
1: So, iya itu ya single terakhir sebelum ya gue nge-sign juga dengan Aksara Records.
0: Hmm?
1: Sama ya jalanin album ini.
0: Oke. Oke. Sebelumnya gue pengen nanya kan, kenapa mau rilisnya akhirnya selama 2 tahun gak rilis, akhirnya sekarang nih baru rilis. Tapi sebelumnya emang 2 tahun kemarin lo emang berencana untuk bikin single ini, album ini, atau sebenarnya emang gimana? Well, 2 tahun kemarin?
1: Ya, past 2 years di 2 tahun sebelum, ya 2 tahun ini sih emang kita emang kerjain banyak, ya banyak songwriting dan ya like emang sorter juga sih apa lagu yang kita mau di album ini. Karena emang those 2 years juga kita emang pakai untuk ya improve karya kita juga.
0: Okay.
1: Dan coba cari sound-sound berbeda yang kita belum lakukan sebelumnya.
0: Okay.
1: Yeah, so that's why it's been a fun 2 years juga emang lagi cariin apa suara-suara baru untuk The Candlelight. What's next for The Candlelight Children juga sih. Ya, apa yang kita mau debut album kita ya suaranya mau kayak gimana gitu.
0: Okay. Yeah. And after the last 2 years you finally decided to release this song Mangoes. Kenapa finally you decide to sekarang adalah waktu yang pas untuk gua ngerilis single ini?
1: Ya emang mungkin ya ini kan it's kind of close to the summertime juga ya.
0: Mungkin.
1: Dan juga emang karena ya kita emang mau tunggu matengnya juga sih sebenarnya. Sama siapin ya lagu-lagu selanjutnya emang se-hard hitting dan seseru Mangoes sih emang. Karena itu emang ya that's why ya Mangoes duluan sebenarnya. Karena emang kita berasa kayak Mangoes emang temanya it fits the whole album juga sih.
0: Menurut lo
1: introduction song gitu ya sebenarnya.
0: Ini adalah lagu yang kalau misalnya lo dengerin kira-kira orang bayang bakal albumnya itu berputar di lagu Mangoes ini.
1: Lagu Mangoes ini emang sama tema vibes-nya emang ya the first impressions-nya bisa langsung dapet gitu sih.
0: Oh, Oke. Dan kalau menurut lo sendiri, apa yang pengen lo bawa dari lagu Minggu ini emangnya sebenarnya? Kalau dari the whole vibe dan kayak karakter lagunya sendiri, apa yang pengen lo tunjukin nih ke orang yang lagi denger?
1: Iya, mungkin ya dari gue sih emang ada kayak dua sisi ya. Ada apa deeper meaningnya sama surface level meaningnya sih ya.
0: Oke.
1: Dari atas on the surface emang Mangoes kelihatannya kayak fun song aja ya.
0: Yes, exactly.
1: Lo lagi holiday, habis itu tiba-tiba you spark some love juga lagi berlibur ya, pas lagi liburan. Gitu. Dan ya ternyata ya mungkin itu orangnya. Ya, yeah, maybe not have a boyfriend. sorry to my girlfriend ya. tapi iya sama. Tapi on a deeper level, emang Mangoes itu emang temanya lebih ke ya cari meaning in your life, kayak your eat, pray, love moment gitu ya. Kayak lagi cari ya, what's the deeper meaning, soul searching gitu ya in your life. Kan kadang-kadang kenapa buah mangga yang jadi simbolisme untuk lagu ini emang karena ya life can be ya kadang-kadang manis, kadang-kadang ada agak sour, agak asam gitu.
0: So, oh, that's why you chose the title Mango ya. Yeah.
1: Tapi I mean for everyone ya mungkin ya berapa orang bisa cari ya meaning sendiri ya dari lagu ini, tapi untuk gue sih emang pas gue lagi visualisasinya sih emang ke situ sih.
0: Oke. Dan ini cerita asli lo?
1: Enggak juga sih. Ya. Mungkin terinspirasi ya. Terinspirasi dikit lah dari masa kehidupan remaja gue sih, bro. Tapi ya emang ya it's lebih terinspirasi dengan film-film yang gue nonton pas kecil juga sih. Kayak ada film lama kayak jadul, mungkin nggak jadul banget sih, tapi mungkin 2000-an namanya. Forgetting Sarah Marshall.
0: I love juga. That movie. Yeah,
1: it's a great movie.
0: Oh, lo terinspirasi dari situ juga sebenarnya.
1: Iya kan main karakternya juga ya lagi berlibur kan untuk the girlfriend that he apa the girlfriend he just broke up with.
0: Yeah.
1: So emang untuk gue sih emang ya I can relate juga untuk cari ya daripada you face your problem sama facing feelings lo sendiri, you run away kan, kabur kemana gitu untuk diri, kabur ke Hawaii, gue kabur ke Bali.
0: Gitu. Menurut lo tapi itu cara yang benar untuk ngadepin itu?
1: Oh enggak sih.
0: Okay, ya. udah enggak ya.
1: I don't know. Mungkin nanti kita lihat lah. Kami sudah keluar. Dengerin ya sekaligus full. Ya mungkin kita bisa lihat emang is that the best way or not ya? Mungkin enggak ya.
0: Oke. Dan tadi seperti yang lo bilang ya ada dua meaning di lagu ini kan, ada yang surface level dan ada deeper meaning juga, dan kita bakal ngebahas lebih jauh lagi. Mungkin lo punya pertanyaan juga Rockstars, boleh feel free langsung aja shoot us any question at our WhatsApp di 0815 1987 6876. Karena abis ini gue masih bakal balik nemenin lo sampai jam 1 siang nanti only on the Rock.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Rockstars. Sampai jam 1 siang nanti di the office. And I'm still with the Candlelight Children.
1: Bukan Candlelight Dinner ya, guys.
0: Nah, itu. Lo denger kan gue tadi agak-agak pelan. Hati-hati juga ya. Masih belum terbiasa nih. Sorry banget ya. Sering ya kayak gitu ya.
1: Sering. Emang sering sih. Emang sering.
0: Tapi sebenarnya apa ya? Dari tadi gue mau nanyain dari kemarin. Candlelight Children. Itu tuh dari awal nama lo Candlelight Children.
1: Emang dari awal gue bikin solo project sendiri emang namanya The Candlelight Children.
0: Apa sih sebenarnya ini harusnya gue tanyain di awal banget nih ya, tapi baru inget lagi gue, belum gue tanyain nih. Apa sebenarnya?
1: Ya emang The Candlelight Children gue dapet dari Guitar Hero. Itu kan di Guitar Hero kan gue pas kecil suka main game juga. Salah satu game yang gue main emang Guitar Hero. Dan di Guitar Hero ada kayak semacam kayak story mode kampanye lah. Kayak lo buat band dan

0: buat satu arti gitu nggak dari nama The Candlelight Children itu? Oke, ya udah lu biarin di situ aja. Ini artinya tergantung ya interpretasi orang-orang aja.
1: Iya sih, emang tergantung interpretasi orang-orang lain. Tapi ya ke gue sih itu kayak semacam ya tribute juga ke artis-artis yang gue dengar pas zaman ya, I was growing up. Hmm. So like ya band-band kayak Interpol, Phoenix, ya band-band yang ya masuk ke Guitar Hero.
0: Jadi sesimpel itu sebenarnya. Okay.
1: Iya kayak don't forget your roots, you know.
0: tapi hari ini berarti ini udah lu pakai dari kapan? Udah berapa lama nih?
1: Gue pakai The Candlelight Children dari 2021. Udah 5 tahun sih.
0: Okay. Dan sampai sekarang lu merasa ya udah ini udah jati diri lu, udah cocok sama personality lu semuanya.
1: Iya. Ya agak susah ya kalau misalnya lo udah jalan 5 tahun sama main berapa acara-acara sama udah promosiin sebagai The Candlelight Children, kalau misalnya mau ganti nama kayak udah agak susah ya sebenarnya.
0: So, tapi udah nyaman ya, udah merasa lo adalah Candlelight Children.
1: Yes,
0: ya.
1: That's right.
0: Okay. Dan kita bahas lagu terbarunya ya, tadi dari The Candlelight Children yaitu Mingus. Ini lagunya tadi sempat lo singgung juga tentang seseorang yang pergi gitu kan untuk mencari sebuah ketenangan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya lebih jelas lagi, lebih dalam lagi dari lo sebagai ya, pencipta lagunya, lo yang bawain lagu ini, sebenarnya apa arti dari lagu Mingus ini?
1: Ya mungkin untuk setiap orang ya, gue sih ya I want everyone to have their own meaning juga sih sebenarnya. Untuk what does this song mean to them juga sih. Tapi ya untuk gue sendiri emang ya Mingus is about ya kadang-kadang ya selain dari running away from your problems, ya it's about ya sometimes ya kehidupan bisa manis, bisa agak ya agak sour juga kan, agak asin.
0: Okay.
1: So that's why you just roll with it, you know.
0: Okay.
1: Then ya saling ya bercari the deeper meaning of life. What is life to you? Gitu sih. Okay. Agak deep banget ya.
0: Tapi gue pengen nanya, kenapa lu memilih tema ini untuk akhirnya setelah lu hiatus dan punya comeback single yang nanti bakal jadi comeback album, kenapa lu memilih seputar tema ini untuk lu angkat?
1: Ya mungkin dari dulu sih ya I was into kayak semacam ya filosofi. Aduh, kayak agak ya it's like apa ya, filosofi kayak stoicism gitu. Sama ya salah satu pelajaran adalah ya sometimes ya in a relationship itu kayak hotel room gitu. You're only staying untuk berapa hari, enggak for your rest of your life kan. Sebenarnya so I mean I think for me the whole album ya emang kayak temanya begitu sih. It's like a mini concept album lah. Semacam about ya finding ya jadi orang berikhlas dan ya finding love within yourself juga sih.
0: Okay. Lumayan dalam juga sebenarnya.
1: Ya lumayan ya. Okay.
0: Tapi tadi kalau dari kita balik lagi ke specifically kita bahas Mingus dulu ya. Yep. Sebagai single yang dirilis April kemarin. Ini kan tadi lu udah sebutin juga si arti dari lagunya sendiri gimana. Tapi lu pernah mengalami hal itu berarti?
1: Ya kalau misalnya mengalami sendiri sih ya mungkin a little bit ya. Tapi ada agak sedikit terinspirasi ya. Tapi enggak begitu lah. Emang lebih ke terinspirasi dari ya film-film yang gue nonton. Yang kayak ya gue mention ya tadi Forgetting Sarah Marshall juga. Cari cinta pas lagi liburan gitu.
0: Tapi kalau lu sebagai orang, kalau lu ada di posisi itu, kira-kira lu akan melakukan hal itu juga gak? Kalau misalnya lu ya pengen kabur dari masalah, lu tipe orang yang kayak gimana nih? Kalau lu sebagai ya lunya ya, bukan di lagu
1: mungkin,
0: gitu.
1: Mungkin dulu ya.
0: Oh iya dulu. Sekarang enggak.
1: Lebih muda mungkin kayak gitu ya. Mungkin kabur aja sih, tapi mungkin sekarang ya after going through the process of writing this album juga dan ya process of life. Mungkin ya lebih ke ya you have to face it head on kan. Ya sikat aja sih. Ya udah, this is the problem, gimana caranya untuk ya solve it for yourself, untuk diri lo sendiri, dan ya how do you come out of it better juga kan.
0: Okay. Berarti sekarang kalau

0: misalnya let's say lo ada satu masalah, masalah ya cinta gitu kan, lo sakit hati banget, lo lagi patah hati banget, lo lagi sedih. Gimana cara lo untuk ya menghilangkan itu semua? Untuk yeah, healingnya gitu.
1: Healingnya sih ya, yeah. I think ya yeah, lebih ke ya yeah, you just depend on the people you're close to ya. Yeah. Kayak teman-teman. Ya, yeah, ya yeah, just have good support system ya. Yeah. Ya, yeah, sama keluarga gitu. Just like surround yourself with people that you love gitu.
0: Oh, asik. Enggak kabur ke Bali ya.
1: Ya, yeah, enggak yeah, usah kabur ke Bali. Ya, yeah, kabur ke rumah teman aja.
0: Oh, kabur ke rumah teman juga bisa ya. Enggak usah jauh-jauh ya. Kalau rumah temannya di Bali.
1: Ya, ya udah. Ya, no choice kan.
0: Oke, oke, oke. Dan tadi sempat udah beberapa kali singgung juga kalau Minggu Sini adalah lagu pembukaan nanti untuk album lo yang judulnya adalah No Vacancy ya.
1: Yep.
0: Ini rilisnya kapan? Bulan berapa?
1: Wah, itu mungkin kapan ya? Ya, yeah, I think ya yeah, Juli ya.
0: Juli ya. Ini
1: ya, gue harus cek dulu ya.
0: Udah siap kan, Mbak? Tapi
1: oh siap.
0: Oh udah siap. Gue kirain lu cek dulu kayak ada yang belum selesai nih, ada yang belum kelar nih.
1: Mungkin ya. Kayaknya enggak sih. Emang ya, ya rencananya kayak Agustus. Ya mungkin ya Agustus Juli lah, mungkin antara ya tanggal-tanggal itu ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Dan lagu ini bakal menjadi lagu pembukanya.
1: Yes.
0: Ini bakal menjadi benang merah juga dari album No Vacancy nanti.
1: Betul, betul. Maka itu ya lagu pertamanya is Mangoes karena emang benang merahnya udah jelas dari lagu pertama ini.
0: Ah, oke. Okay. Dan nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi tentang album No Vacancy ini, tapi sebelumnya gue bakal puterin lagu dulu dan gue masih bakal nunggu pertanyaan lo atau sapa-sapaan lo, absen lo ke WhatsApp kita di 0815 1987 6876. Still on the Rockin' Life.

0: siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: You're listening to The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar, and you're still with me, rockstars. Didi Office, barengan sama The Candlelight Children here. Masih barengan sama Aden ya.
1: Oke.
0: Aden aja, Aden. Gue harus dari tadi gue di kepala gue Candlelight Children, jangan sampai salah ya. Mangoes no vacancy ya. Yeah,
1: emang sering kayak sering dipanggil The Candlelight Dinner sih sebenarnya.
0: Oke. Tapi tadi sempat gue udah nanya sebenarnya, tapi mungkin buat Rockstars belum denger, ada yang pernah manggil lu asli in real life Candlelight Children ya?
1: Ada. Gue dulu ada acara di Blok M, ada gigs, gitu, ada MC. So pas dipanggil ke panggung, ya we're all getting ready, you know, we're all getting our gear, lagi siap-siap mau ke panggungnya, and tiba-tiba ada the MC panggil kita, dia was like, okay, introducing to the stage, kita ada The Candlelight Dinner. Waduh, kita udah ngerti. What the hell?
0: Minta maaf gak dia abis itu?
1: Iya sih, sehabisnya. Sehabis gingnya dia minta maaf.
0: Namanya siapa? Jangan dong ya. Udah clear rasanya ya. Cuma kesan itu ya. Oke, tapi kita masih bahas lagu Mangoes yang ini tadi udah sempat kita bahas juga, adalah lagu pembuka dari albumnya, yaitu No Vacancy. Dan ini berarti kalau albumnya sendiri, apa yang mau lo angkat di sini di albumnya?
1: Yeah, gue mau semua orang untuk cari artinya sendiri ya, karena ya gue pikir kan di musik you give meaning to what you're listening to, right? Like you give your own meaning gitu.
0: Yeah.
1: So dari gue sih my meaning of it is emang ya you can't run away from your problems all the time juga. Emang kadang-kadang you just have to lawan. Face your fears, man. Gitu. So, and it's in the context of this album emang you have to, misalnya lo ada masalah when a relationship, you have to just solve it. You know, you can't just let it be juga. Among this, there's some stuff that you have to really like put your heart into kan. It's about gak usah lari-lari sih. Lu ini udah kabur, you just face your fears.
0: Tapi dari orang yang tadi sempat lu bilang, lo dulu mungkin pernah juga berpikiran kayak gitu, lo lari dari masalah, lo kemana?
1: Oh, all the time. Yeah. Misalnya perjalanan gue nulisin lagu ini emang gue juga pernah berasa juga kayak wah. Why don't I just not do it lah. Kenapa gue harus kayak gini sih? Ujung-ujungnya you just have to swallow the pill aja sih, you just langsung.
0: Tapi susah nggak, dan atau ada caranya kayak dari orang yang mungkin banyak juga yang masih sebenarnya deep down tahu ya kalau lu punya masalah lu harus face it, lu kayak face it head on, lu bener-bener harus udah terima aja masalahnya dan hadepin. Tapi kadang orang tuh lebih ke nggak berani dan bingung caranya gimana. Kalau dari lu gimana?
1: Ya dari gue sih emang I need time juga untuk pikir atau konsultasi dulu dengan orang lain yang lebih mature atau lebih pintar.
0: Oh, balik lagi kalau berarti tipe kalau orang yang kayak emang lu harus punya teman orang yang bisa ngebantuin lo untuk apapun itu ya.
1: Kayak misalnya if you sometimes untuk benar-benar pikir lebih jelas juga you have to depend on the people you love sometimes juga.
0: Nah,
1: itu mungkin salah satu temanya juga ya.
0: Yes,
1: that's what we do.
0: Jadi sebenarnya basically nggak ada cara lain, nggak ada hal yang bisa buat itu lebih gampang ya, intinya ya lo hadepin aja.
1: Hadepin aja and hope for the best.
0: Karena kadang ya kita mikir kalau misalnya ada satu masalah pergi kemana, tapi sebenarnya masalahnya tuh nggak selesai. Masalahnya tuh ya kadang cuma di delay aja, ditunda aja, nanti balik lagi, yang eventually lu harus face it anyway gitu ya.
1: You can ditunda, bisa ditundain forever, right? So you just have to cari waktu untuk think straight and just do it. Kalau misalnya Yeah, and mangoes kan you go on a holiday untuk lupa masalah kan. Tapi walaupun ya lo di tempat berbeda, masalahnya masih ada. And it's within yourself yang harus apa cari dari dalam diri sendiri emang caranya gimana ya untuk ya menghadapi situasi yang kurang pas ya.
0: Oke. Tapi itu kan adalah berarti benang merah secara meaning album ini, lagu-lagu yang ada di album lo nanti. Ada 10 lagu ya berarti.
1: 10
0: ya?
1: Lagu betul.
0: 10 lagu. Tapi kalau kita ngomongin segi musikalitasnya, segi suara-suaranya, ini bakal kayak Mingguus juga atau ada sesuatu yang bakal beda kita dapetin di sini?
1: Iya, mungkin ya gue sih dengerin musik yang ya berbeda-beda ya. Ada vibes beda dong. So I think ya dari sisi inspirasi gue sih emang ya gue suka banget dengan band-band kayak The 1975.
0: Yes.
1: Phoenix adalah salah satu band yang emang kayak jadi big inspirationnya kita sih juga. Ya yeah, cuma 80-an ada vibes gitu juga sih. Ada sedikit ada sedikit vibes dari band-band ya 2000-an, vibes dari 80-an. It's like all the things that I like in one album sih. Ada funknya, ada mellow-mellownya juga. It's just it's gonna be a real gue udah dengerin sih.
0: pasti dong.
1: Gue sih emang keren, tapi ya semoga ya semuanya berkenan suka juga ya.
0: Kalau misalnya satu album ini bisa lo deskripsiin, ada kata-kata genrenya apa nih? Enggak usah maksudnya kayak genre ya, indie rock atau kayak gimana, tapi kata-kata versi lo. Ini apa nih albumnya kayak gimana?
1: Ya, yeah, it's a retro punky. Ya, tropical vibes sih.
0: Oh, gue kebayang sih. Surprisingly gue kebayang dengan kata-kata lo kayak gitu.
1: Iya, kan ada apa ada synthesizer yang keren, ada ya upbeat sama tempo yang agak punky tapi ada vibes tropical juga ya, di, mungkin di liriknya atau melodinya ya.
0: Gue kebayang banget dengan kata-kata lo tadi ya. Berarti Mingguus ini sangat, menurut gue udah menjelaskan juga ya. Itu tadi menjelaskan kata-kata lo tadi, retro, funky, tropical vibes. Tapi kalau misalnya kita ngebahas lagu Mingguus ini ya, menurut lo kapan momen paling tepat untuk, bukan paling tepat, paling cocok untuk orang dengerin lagu Mingguus ini? Lo ngebayanginnya kayak the best time for people to listen to Mingguus.
1: Yeah, every time lah. Setiap hari, setiap saat.
0: Every time, tapi think about one perfect scenario yang menurut lo ini bagus banget. Kalau di film ini ada di adegan nih?
1: So this is the intro to the movie sebenarnya. Kayak main karakternya baru keluar pesawat. He's packed his bags. Dia mau ambil tas dari mau ambil bagasi. Di situ lagi cari taksi. Kebayang nggak bro? Misalnya dia lagi apa on the highway, lagi di jalan jalanan, dia lihat apa semua suasana dia, pikir wah mungkin ini adalah my new beginning gitu ya. Intronya.
0: Karakter utamanya masuk taksi terus tanya where are you going? Home.
1: Home
0: di mana? Kan kayak gitu filmnya. Oh jadi intronya banget ya.
1: Intronya banget.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kita sehari-hari ini kapan aja bisa dengerin, cocok banget ya.
1: Malam, pagi, pas lagi makan, lagi mandi, everything.
0: Everything. Apalagi pas abis siaran, kelar siaran, cocok banget juga ya. Makanya nanti bakal gue puterin, tapi sebelum gue puterin lagu Mingguus, ada lagu-lagu yang tadi udah di request juga di WhatsApp kita. So don't go anywhere, still with me, Daniel Kalingga, and also the Candlelight Children on The Rockin' Life.

0: Still on the Office with me, Danar, and also the Candlelight Children yang bahas lagu terbarunya, Mingus. Yang ini merupakan lagu pengantar nanti ke album yang akan dirilis Juli ya, No Vacancy. Ini tadi sempat gue bilang juga, ini pertama kali gue denger vibe-nya tuh adalah kayak lagu FIFA ya. Yang ternyata lu sempat nulis di bio juga, itu FIFA soundtrack ya.
1: Dulu ya. Pas gue lagi mulai keluarin musik, ya emang bio gue sih emang ya apa 2014 FIFA.
0: Iya, benar. Exactly. Zaman-zaman gue emang main tiap hari tuh ya. Ini kebayang vibe-nya masuk banget nih. Kalau ada kayaknya gue enggak akan kayak enggak fit in banget nih lagunya ya. Tapi itu sengaja lo cari itu atau itu sebenarnya enggak sengaja karena emang taste lo aja kesana?
1: Oh, emang enggak sengaja sih emang. Musik yang gue dapat inspirasi dari emang ya kebanyakan musik yang ya emang di FIFA. Emang masuk ke soundtrack FIFA, so emang ya gak sengaja sih.
0: Sesimpel ya, itu sebenarnya. Ya,
1: kita emang tulisin apa 2014 FIFA music soundtrack karena emang di komennya begitu. Ada pernah ada teman-teman yang emang nonton gue pas live. Mereka bilang, "Weh, Dan, musik lo emang kayak apa soundtrack FIFA ya?"
0: Sama ya, makanya tadi pertama gue ngomong kayak gitu dia enggak kaget, kayak udah biasa banget denger itu dari banyak orang ya.
1: Lumayan
0: orang
1: sih.
0: Oke. Tapi ini kan lagunya bisa dibilang ya tadi summer vibes ini sangat-sangat ya upbeat dan lain-lain gitu, walaupun kadang ada ceritanya mungkin lebih dalam lagi ya. Tapi di kalau kita ngomongin apalagi Indonesia ya. Banyak banget yang kayaknya bisa dibilang tanda kutip lebih gampang kalau lagu sedih, sad song dan segala macam ya. Lo ngeluarin lagu kayak gini gitu. Itu tuh kenapa dan menurut lo kayak gimana nih dengan musik-musik di Indonesia yang kayak gitu?
1: Yeah, I have nothing against juga sih kalau lagu galau. Gue juga suka
0: sih. Yes, me too.
1: I love galau music. Tapi untuk gue sih mungkin ya karena perasaan gue lebih ke ya happy vibes juga ya. Yeah, it just comes out naturally-nya kayak gitu sih. Mungkin ya it comes down to why I do music in the first place juga kan. Kenapa gue bermusik emang untuk spread joy, untuk bikin orang-orang lain senang juga, sama merasa kayak good about themselves lah. Kayak mereka nggak sendiri di hidup ini. Banget ya, tapi yes, you know, to make people happy and we wanna you know, with Mingus we want people to feel enjoy juga, feel the joy in their bodies as well as they listen and as they vibe to Mingus.
0: Oke. Dan ini kalau misalnya gue pengen nanya, lagu Mingus ini lo ibaratin sebagai sebuah makanan. Menurut lo ini makanan apa dan kenapa gitu? Kayak ini makanan yang bisa di-enjoy pas kapan?
1: Oh, Mingus ya.
0: Mingus
1: ya. Kayak lagunya setiap saat sih. pasti ya, misalnya lo di pantai atau di apa lagi chilling at home. Ya kan kita semua butuh vitamin C. Vitamin C itu emang ya penting banget. Untuk imun kita. Karena itu untuk imun kamu ya lebih bagus lagi harus dengerin Mingus.
0: Oke. Dan terakhir, sekarang setelah akhirnya lo comeback ya, setelah rilis terakhir 2024 dengan versi baru The Candlelight Children, menurut lo ada gak hal yang paling beda atau bahkan kayak lo gak pengen ulang dari versi The Candlelight Children yang dulu?
1: Ya mungkin salah satu hal adalah ya drum sih. Dulu kita gambar pakai komputer ya drumsnya ya. Tapi dari sisi musik emang recording drums yang live emang itu kasih vibes yang emang it's just so much better. Kayak bener bisa berasa juga rhythmnya. So, ya itu pasti satu ya. Satu itu sih. Dua ya mungkin dulu ya kita gue recordingnya di lemari bro, di rumah.
0: Really?
1: Iya.
0: Dulu. Di lemari.
1: Di lemari. Emang recordingnya di lemari di rumah. Ya gue kayak tarikin laptop gue ngecas, abis itu ya recordingnya kayak gitu sih.
0: Damn. Ini you've come a long way. Sekarang udah sekarang dengan semua yang proper di studio dengan orang-orang tim yang pastinya yang beda juga dari dulu ya.
1: That's right, beda banget sekarang.
0: Gimana rasanya?
1: Ya enak sih emang. Emang di support dengan so many awesome people. It's like such a great feeling juga ya.
0: Okay.
1: Ya mudah-mudahan ya people can appreciate juga evolusi The Candlelight Children sekarang. Mungkin ada beberapa orang yang 2-3 orang yang mungkin dengar dari awal sampai sekarang mungkin ya. Selain dari ya teman-teman dan keluarga ya. So yeah, hopefully they can enjoy this evolution and benar-benar kayak lihat wow, this is something awesome juga.
0: Okay. Aman. Dan terakhir nih, apa yang pengen lo sampaikan buat Rockstars yang lagi dengerin dari lagu lo ini, Migos, atau album lo nanti, apa yang lo harapkan, apa yang pengen lo sampaikan ke orang?

0: enjoy dan ya are excited juga untuk album baru kita No Vacancy coming out very very soon juga.
1: Oke, so once again lo bisa dengerin Rockstars lagu Mangoes udah release on all music platform ya. Ini udah dari April kemarin, lo bisa dengerin semuanya. Video klip ada?
0: Video klip ada juga, it's on YouTube.
1: Video klip ada.
0: Our official The Candlelight Children YouTube channel juga, it's there. Ada music video, ada lyric videonya juga. So I hope you guys love it.
1: Okay, and also we'll be waiting for No Vacancy. Ini reelsnya nanti pokoknya pantengin aja. Dan kalau misalnya mau tahu next jadwal manggung, rilisan terbaru lo, bisa social media di mana nih?
0: Yeah, you can follow us di The Candlelight Children di IG, TikTok, and everywhere else.
1: Okay, go check him out, The Candlelight Children on tadi IG ada, TikTok ada.
0: Ya, pokoknya semuanya ada.
1: Everything ada. Threads ya.
0: Threads ada.
1: Apalagi ya? Path udah enggak ada aplikasinya.
0: Tumblr sih masih ada. Mungkin gue belum update sih Tumblr.
1: LinkedIn ada,
0: LinkedIn pasti ada.
1: Kalau LinkedIn tapi nama asli lo ya.
0: Oh enggak, ada juga. The Candlelight Children juga.
1: Candlelight Children juga.
0: Kalau misalnya lo mau di hire sebagai I don't know.
1: Oke. That's interesting.
0: Ya, yeah. Rodi kita ya silakan hubungi gue di LinkedIn.
1: Kalau gitu langsung aja go check him out. And also once again thank you so much udah datang ngobrol-ngobrol kesini.
0: Thank you.
1: Dan gue tunggu kira-kira nanti rilisan terbaru lo bakal datang sini lagi atau ada manggung. Yeah, we'll be checking you out.
0: Thank you so much.
1: Kalau gitu thank you udah main-main kesini. And I'll see you in next event or anything.
0: That's right.
1: Okay, and also thank you so much Rockstars. Karena gak kerasa sekarang udah hampir jam 1 lewat ya. Artinya waktunya untuk gue pamit juga. So, kalau gitu kita bakal ketemu lagi itu besok. Kalau gitu sekarang, Daniel Kalingga pamit. And this is our last song for today. The Candlelight Children with Mangoes only on The Rockin' Life. Bye-bye.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang untuk dinas itu dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
3: Metamfetamin atau sabu, ini jaringan internasional. Barang ini datang atau dikirimkan dari laut.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor kembali terjang wilayah Bogor, 4 titik jalan kabupaten rawan putus. Kebakaran setelah banjir di Cirebon dipicu korsleting listrik. 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat dijadwal ulang 2027. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di sejumlah titik di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi yang hampir setiap hari menjadi penyebab utama pergerakan tanah di wilayah itu. Sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor.
5: Salah satu lokasi longsor berada di Kampung Malingping RT 4 RW 1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Tercatat sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi paling parah terjadi di Kampung Petir, tepatnya di perbatasan Desa Petir dan Desa Purwasari, kawasan Cinekol. Longsor dengan tinggi dan panjang bervariasi itu menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan parah dan terancam putus. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Petir dan Purwasari terpaksa ditutup total untuk kendaraan roda 4.
6: Kami mohon pada pemerintah daerah supaya segera dibangun sehingga cepat pulih perekonomian warga ini tentunya.
5: Warga memasang pembatas jalan dan memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi resiko kecelakaan.
7: Jam 2:30 pada asar lah, sebelum asar terjadi longsor. Antara jalan Ciomas, Petir, Tenjolaya, dan Petir Sukajadi, Gadog.
5: Selain merusak akses jalan vital, longsor juga mengancam keselamatan sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi di kawasan tersebut.
4: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kebakaran terjadi tak lama setelah banjir mulai surut. Kendati tak ada korban jiwa, namun atap rumah beserta isinya ludes terbakar.
8: Saat kebakaran berlangsung, pemilik rumah dan warga di sekitarnya tengah mengungsi ke tempat yang lebih aman karena wilayah tersebut dilanda banjir kiriman dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kebakaran baru diketahui setelah sebagian rumah sudah habis dilalap si jago merah. Lokasi yang sempit dan jauh dari jalan raya dengan jarak sekitar 400 meter membuat petugas mengalami kesulitan. 4 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk menjinakkan api.
9: Ternyata yang terbakar itu sebuah bangunan tempat rumah singgah bagi anak-anak yang kurang mampu atau mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon. Yang hangus tentunya bangunan rumah, dan tadi dari pemilik juga melaporkan ada beberapa dokumen atau surat-surat tanah yang ikut terbakar, sehingga nanti mungkin kita dari damkar bisa memberikan surat keterangan bahwa terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran surat-surat atau dokumen yang diperlukan.
10: Dugaan sementara apa, Pak?
9: Dugaan sementara kemungkinan dari konsleting listrik ataupun, tapi masih diadakan penyelidikan selanjutnya.
8: Sekitar 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik.
4: 3 jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Kertajati.
11: 3 calon jemaah haji asal Ciamis, masing-masing Ibu Icah, Ibu Sunirah, dan Bapak Samin, harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis, Nana Supriyatna, mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
2: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang untuk di JCTOA dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
11: Ketiga jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius diantaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis Edis Herdis menyebutkan, total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. 3 lainnya tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
10: 1 jemaah berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik sampai dinyatakan layak terbang. Diagnosanya anemia grafis, Pak Misbah. Data hasil akhir sekarang yang penerbangannya tidak layak itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
11: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, surat edaran pemerintah tentang penataan guru non-ASN menjadi sorotan di kalangan tenaga pendidik. Kebijakan itu mengarah pada masa transisi penugasan guru di sekolah negeri hingga akhir 2026, serta penataan menuju skema ASN seperti P3K dan PNS.
2: Di tengah perubahan kondisi di lapangan masih menunjukkan peran guru honorer yang tetap aktif mengajar dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti PPG dan Dapodik. Salah satunya di SDN Gunung Puyuh CBM Sukabumi yang memiliki 4 guru honorer, salah satu guru honorer Yudi Yudiansyah berharap adanya kejelasan status kepegawaian yang lebih pasti, sehingga profesi guru honorer bisa lebih dihargai dan memiliki kedudukan yang setara sebagai tenaga pendidik. Kejelasan status menjadi poin penting bagi para guru honorer di berbagai daerah sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.
3: Sekitar 3 tahun lebih, saya berharap kedepannya untuk seluruh guru di Indonesia tentunya mendapat status yang jelas, apalagi harapan saya pribadi, semoga semua guru statusnya sama, yaitu menjadi ASN semua untuk di seluruh Indonesia. Tentu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami para guru.
1: Sebanyak 593 orang pengedar dan pengguna narkotika berhasil diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama Polres Jajaran. Jumlah tersangka itu merupakan hasil pengungkapan 474 kasus selama periode April hingga Mei 2026.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho menjelaskan, salah satu pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Jabar adalah dengan dibongkarnya peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan jaringan internasional, di mana barang bukti yang disita sebanyak 6 kg sabu yang datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas.
5: Kita mendapatkan pengungkapan net amfetamin atau sabu. Ini jaringan internasional karena barang ini datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas. Jumlahnya cukup banyak, hampir 6 kilo.
4: Lebih lanjut, Kombes Albert menegaskan pihaknya tetap berkomitmen dalam memberantas narkoba sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di bumi Pasundan ini yang memberikan ruang gerak bagi para bandar narkoba.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: www.radioprssnijabar.net.
8: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Intonation Idol! Skillmu tinggi sekali.
2: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
4: Rockin' Music. Rockin' Music.
5: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus melewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
1: All day long.
2: Information.
3: Kebutuhan melalui pasar modern.
4: Kota Bandung memang sedang mengalami sebuah kondisi di mana daging sapi sedang tidak sebanyak biasanya karena pedagang di pasar tidak mau menerima harga sapi yang sudah disembelih atau karkas yang terlalu tinggi dari rumah pemotongan hewan. Nah, daging segar di Kota Bandung ini memang harus kita akui hanya 2% yang berasal dari pasar lokal, terutama dari Nusa Tenggara Timur dan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengcover itu semua, kita menggunakan jalur impor daging beku yang juga akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui pasar-pasar modern. Nah, jadi kebutuhan daging sapi sebetulnya sih bisa terpenuhi, cuma ini tinggal masalah selera masyarakat.
3: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedang melakukan evaluasi event lari di Kota Bandung yang berlangsung pada Minggu 17 Mei 2026, usai menuai banyak kritik dari warga, terutama kemacetan lalu lintas. Menurutnya pada ajang lari tersebut sempat terjadi ketegangan di Jalan Asia Afrika, namun bisa tertangani sama-sama. Oleh karena itu, Farhan mengatakan ke depannya Kota Bandung harus menyiapkan jalur lari yang tidak mengganggu aktivitas warga terutama lalu lintas. Terlebih Bandung merupakan kota wisata sehingga perlu dijaga keseimbangannya kepentingan semua orang.
4: Kita sekarang sedang mengatur lagi, mengevaluasi bagaimana caranya pelaksanaannya ini tidak mengganggu dan jalur-jalurnya akan diperhatikan jalur-jalur yang tidak mengganggu. Ya, kita akan pelajari berbagai macam jalur yang memungkinkan kita bisa tetap lari tanpa kemudian mengganggu jalur-jalur utama. Memang masalah rekayasa lalu lintas yang perlu diperbaiki. Kita mohon maaf apabila memang mengganggu trafik, tapi harap bersabar karena bagaimanapun juga Kota Bandung ini salah satu tempat tujuan wisata. Jadi ya kita mesti menjaga keseimbangan kepentingan semua.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peluang Persib Bandung meraih gelar juara kompetisi sepak bola Super League tahun ini sangat memungkinkan, sehingga pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap menggelar pawai kemenangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau bobotoh yang ingin euforia menumpahkan kebahagiaannya agar menghindari minuman keras dan obat keras karena akan merusak kegembiraan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan di lapangan hijau. Menurutnya pengamanan pawai akan dikawal Polri, TNI, Satpol PP, kewilayahan dan komunitas bobotoh yang diharapkan bersama-sama menjaga kemeriahan tanpa harus ada korban jiwa.
4: Walaupun belum dipastikan juara, tapi peluang kita untuk jadi juara sangat besar. Saya sudah berkesepakatan dengan Pak Gubernur agar satu dipastikan pawai di Bandung ini semuanya dalam keadaan kondusif. Saya menghimbau pada seluruh warga bobotoh bahagia membahagia, saya juga bahagia pisannya, euforia luar biasa. Kita persiapkan tanggal 23 puncak di Kota Bandung. Tapi ingat, euforia tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain. Hindari minuman keras dan obat-obat keras karena semua itu hanya akan merusak kegembiraan yang telah diciptakan oleh para pahlawan kita di lapangan hijau.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merencanakan kemungkinan digelarnya perayaan jika Persib Bandung berhasil meraih juara kompetisi sepak bola Super League tahun 2025-2026.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan sudah melakukan perencanaan terkait perayaan kemenangan tersebut. Meski begitu, Gubernur meminta kepada masyarakat untuk tidak euforia terlebih dulu sebelum Persib Bandung memastikan meraih gelar juara.
6: Sudah direncanakan, nanti sudah dipersiapkan. Kemarin Wakil Gubernur sudah menyampaikan pada saya, tinggal nunggu saja. Kata orang Sunda, ulah waka hajat memeh usum. Kita tunggu dulu selesai kemenangannya, baru kita laksanakan kegiatannya. Ya, jadi dalam ilmu orang Sunda itu, gak boleh dulu menceritakan sesuatu yang belum kita jalani tuntas. Jalani dulu, satu pertandingan lagi di jalan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kepolisian sudah menyiapkan jalur konvoi perayaan jika Persib Bandung meraih juara Super League 2025-2026. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan rencananya konvoi akan digelar pada Minggu 24 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi dengan titik awal dari parkir Barat Gedung Sate, kemudian melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandung dan berakhir di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Iring-iringan konvoi akan diawali kendaraan yang dinaiki gubernur, manajer, dan ofisial tim Persib, kemudian diikuti 5 unit bus yang diisi pemain Persib peraih juara Liga tahun 2026, 2025, 2024, 2014, dan tahun 1995.
7: Adapun untuk rute konvoi yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik. Berangkat di parkiran barat Gedung Sate, start untuk konvoy. Ini akan melewati jalur Jalan Banda, Jalan Riau, Jalan Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong, Veteran, Simpang 5, Asia Afrika, dan finish di depan Gedung Merdeka.
1: Gelar juara 3 kali berturut-turut kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia sudah di depan mata. Namun para pemain Persib Bandung diingatkan untuk waspada saat menghadapi pertandingan akhir melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan sudah meminta kepada seluruh punggawa Maung Bandung untuk tetap fokus pada pertandingan terakhir nanti. Meski dengan hasil seri Persib sudah dipastikan juara, Umu berharap tim Maung Bandung bisa menang dan memberikan permainan yang luar biasa dan enak ditonton oleh Boboto.
8: Walaupun ini sudah 90% atau 99%, karena kita masih ada tanda berbahaya. Kalau kita kalah itu sangat fatal. Kalau draw sudah tidak ada masalah. Tapi saya tidak mengharapkan pun juga draw. Tetap harus dilibas dan tetap anak-anak apa memberikan permainan yang luar biasa dan enak ditonton sama Boboto.
9: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patrakomala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026. Atra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybit Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
2: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei, Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%. Serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian. iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Work, chill, and recharge all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins Live Work Play Your Way. Download ASR App sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Driving you home and jiving you up.
1: It's Drive and Jive,
0: only on The Rockin' Life.

87.7 Rockin' Life, Drive and Jive, Dodi 3D Rockstars. Di tengah kita lagi pusing banget sama yang namanya negara kita nih, Rockstars. Ya gak sih? Ada satu kabar yang harus kita angkat, Rockstars. Dari anak bangsa bernama Dea Natasha. Jadi Dea Natasha ini berhasil bikin sejarah buat cabang olahraga surfing dan jadi perempuan Indonesia pertama, Rockstars. Perempuan Indonesia pertama yang ikutan World Longboard Tour 2026. Jadi ini level kompetisi tertinggi di dunia surfing profesional, Rockstars. Jadi Dea Natasha ini dapat kesempatan abis menang di World Surf League Longboard Qualifying Series Hamamatsu Open 2026 di Hamamatsu, Jepang. Dan menurut PSOI atau Surfing Indonesia, pencapaian ini juga ngejadiin Dea Natasha jadi perempuan Asia keempat yang berhasil lolos ke World Longboard Tour setelah tiga longboarder perempuan asal Jepang, Rockstars. Buat lo yang belum kenal Dea Natasha, jadi Dea ini surfer asal Bali, udah lama banget aktif di olahraga ini sampai jadi atlet nasional, Rockstars. Sebelumnya Dea juga pernah bawa pulang medali emas nomor longboard putri di tahun 2019 di 2019 Southeast Asian Games. Dan rencananya Dea bakal ikutan rangkaian kompetisi World Longboard Tour ini mulai Juli 2026 sampai Maret 2027 di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat, Australia, Philippines, sampai El Salvador. Wah, sampai 2027, karena ini World Longboard Tour. Jadi wanita pertama Indonesia dan perempuan keempat dari Asia, Rockstars.

87 juta Rockin' Live, your number one lifestyle and entertainment media rockstars. Di 9 hari terakhir gue ada di Rockin' Live rockstars. Boleh absen, silakan 0813-2187-777 rockstars. Mau request lagu mumpung gue masih siaran, silahkan rockstars 0813-2187-777. Lagu di tahun 90-an, 2000-an, sampai lagu paling baru. Jadi kurang lebih gue bakal siaran Drive and Jive hanya bersisa sekitar 6 kali lagi. Jadi 6 kali edisi Drive and Jive ini mungkin bisa lo pakai buat request lagu yang bakal gue putar, rockstars. You're listening to

Spektakuler, fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Vinyl. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologis ternama.

0: speaker.com/Bandung.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

akan berakhir di bulan ini, Randy. Terima kasih loh selalu support gue barengan The Braga Hotel buat Randy and all teams. Tenang, masih bisa ketemu kita, Randy. Terima kasih juga buat ini salah satu fotografer. Ada Prims. Dot udah gak siaran lagi. Iya nih, Drive and Jive-nya terakhir bulan ini, Dodi nih. Siaran lagi gak ya? Siaran lagi gak ya kira-kira ya? This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
0: Driving you home and jiving you up.
1: It's Drive and Jive
0: only on The Rockin' Life.

udahan Dodinya ya. Terakhir siaran 29 Mei. Drive and Jeff terakhir siaran Dodi 29 Mei nanti ya. Jangan lupa Rockstars, kalau The Pemandayan Hotel juga masih ngajakin lo untuk menikmati buffet all you can eat, Asian Food Market, Pago Restoran Rockstars. Lo bayangin makanan-makanan khas Asia, Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, sampai ke Indian Counter, macam-macam bapau juga dimsum. Dan gak ketinggalan dong kuliner khas Indonesianya juga, waduh, bisa lo nikmatin sepuasnya. Gak cuma itu aja, nanti penutupnya tuh ada homemade gelato sama pastries juga, Rockstars. Cuma ada di Pago Restoran The Pemandayan Hotel di Asian Food Market. Hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam, Rockstars. Cukup 250 ribu net per pax. Lo bisa makan sepuasnya, Rockstars. Makanya reservasi aja langsung. Bisa hubungi WhatsApp The Pemandayan Hotel Rockstars di 0811-2232-392. Sekali lagi 0811-2232-392. Info banyaknya ada di Instagram, makanya di follow aja di @pagorestoran dan @thepapandayan Rockstar. Sebentar, ini kenapa lagunya kok loncat? Parah. Sebentar ya. Ini keasikan ini sih, ngasih tahu Pemandayan nih. Jadi biar lo tuh gak ini, Rockstars. Gue tuh pengen lo nyobain makan di The Pemandayan Hotel tuh, karena wah, kalau lo suka sama makanan-makanan Asia, itu lo bakalan, waduh, puas banget, Rockstars. Asli. Kita tunggu requestnya lo sekali lagi, 0813218778777, Rockstars. Gas! Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Ini buat lo yang ngikutin serial The Boys. Rencananya episode terakhir The Boys ini tayang hari ini Rockstars 20 Mei. Dan ini menutup 5 seasons perjalanan Billy Butcher dan juga teman-temannya yang ngehabisin pasukan Homelander. Jadi kreator dari serial ini, Eric Kripke, ini bilang lebih cemas dibanding excited pada saat bicara dengan The Hollywood Reporter. Dan ini babak finale pertama yang dia kerjain sepanjang karir. Jadi dia ngarepin tuh fansnya bisa nerima apa yang dia dan tim udah kerjain Rockstars. Tapi biarpun gitu, semesta Vogue belum tutup buku Rockstars. Jadi Vogue Rising prequel berlatar tahun 1950-an tentang asal-usul Vogue ini sudah dikonfirmasi tayang di tahun 2027. Dan Jensen Ackles dipastiin tetap jadi Soldier Boy. Sementara The Boys Mexico ini bikinan Diego Luna dan juga Gael Garcia Bernal sebagai produser eksekutif ini masih dalam tahap pengembangan di Amazon Rockstars. Nah, buat lo ngikutin The Boys sampai dengan ke season kelima ini, gimana menurut lo Rockstars? You're listening to

Selamat sore untuk Teh Agnes, Mas Ray juga. Siaran-siaran terakhir. Iya nih Teh Agnes. Semakin sukses ya Dodi, sehat selalu. Sama-sama. Doa baik juga buat Teh Agnes, Mas Ray sekeluarga juga ya. Apa kabar juga buat Teh Bulan di Andrea Marco? Wah, semoga lancar ya persalinannya ya Teh Bulan. Yes, betul. Beberapa hari menjelang siaran terakhir Teh Bulan, tenang. Nge-MC masih, jadi bakal sering ke Andrea Marco Dodi pasti ya. Apa kabar juga buat Vera di Jakarta? Waduh, ini teman lama aku nih. Akhirnya lulus juga, Dot. Iya, 11 tahun drive and jive. Oh, wow. Sehat-sehat, Dodi. Semakin panjang rezekinya, amin. Amin. Doa yang sama juga buat Bu Ndui di Jakarta ya.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei, Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian. iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Driving you home and jiving you up.
1: It's Drive and Jive
0: only on The Rockin' Life.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando maranggi, lotek Bandung, dan sop buntut. Hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram at Ibistyle Bandung Grand Central.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Fasilitas yang memanjakan Anda, kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

your number one lifestyle and entertainment media, Rockstars. Bisa kebayang gak sih Rockstars kalau setiap malam di kota Bandung tuh indah banget? Makanya kita pengen ngajakin lo semua untuk menikmati view kota Bandung di malam hari di Damai Delights yang cuma ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Damai Delights The Green Table, pengalaman dinner buffet yang bakalan gak kelupain sama lo semua Rockstars. Di hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam, lo bisa menikmati menu-menu Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per pax. Bisa ajakin keluarga besar, sahabat atau pasangan buat nikmatin sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opio ribs, juga braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya lengkap di Damai Restoran All You Can Eat. View-nya kota Bandung yang wah syahdu banget Rockstars ya. Langsung aja reservasi ke Intercontinental Bandung Dago Pakar lewat 022-8780-6688 atau 0811-214-2378. More info bisa langsung visit Instagramnya Rockstars di intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary, Rockstars. The Rockin' Life

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Chow Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restoran dan at The Papandayan.
4: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
2: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Axion Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya. Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro. Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
3: Staycation di Jakarta, why not? Di

Jakarta. Work, chill, and recharge all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins.

Rockin' Live, Dodi 3D Drive and Jive. Di 9 hari terakhir gua siaran Rockstars. Nilai tukar ringgit Malaysia jadi mata uang dengan kinerja terbaik kedua di Asia saat ini sepanjang 2026. Ada di bawah Yuan China Rockstars di peringkat pertama. Didorong penguatan fundamental ekonomi domestik. Jadi menurut data DOSM ini nyatet nilai perdagangan Maret naik 9,3% secara tahunan. Jadi 273 miliar ringgit Malaysia dengan ekspor meningkat 8,3%. Jadi 148,8 miliar ringgit Malaysia. Dan ekonom Bank Muamalat Malaysia menyebutkan kalau pertumbuhan PDB kuartal pertama mereka melampaui 5% yang ikut menopang penguatan ringgit di tengah dinamika ekonomi regional. Sedih ya di saat kita lagi meratapi nasib rupiah kita yang semakin melemah. Saat ini ringgit Malaysia jadi mata uang terbaik kedua di Asia setelah Yuan China Rockstars.

Wah. Udah sih. Nasi cumi cambel. Nasi cumi cabe ijo, peyem goreng, pisang goreng, nasi goreng, name it. Nama-nama makanan apa yang ada di otak lo, Rockstars, ada di Imah Babaturan Jalan Taman Sari, Bu Abon. Teman-teman Imah Babaturan, terima kasih kirimannya.

The Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Lo butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan lo, rockstars? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Mereka nyediain berbagai layanan terbaiknya kayak Raya Basic, layanan akses internet andalan buat memulai usaha lo nih, rockstars. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik ini,

U T R L. Where everyone can be a rock star.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro. Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

87,7 The Rockin' Life. Hari ini 9 hari menjelang gua udahan Rockstars. Dadah Kakang. Besok kita bakal bareng-bareng lagi di hari ke-8 sebelum gua rest dari The Rockin' Life Rockstars. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, mengenang hari berdirinya organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Kalau kita masih hafal dengan pelajaran sejarah, ini jadi tonggak awal kebangkitan semangat nasionalisme dan juga persatuan bangsa Indonesia. Ini kayaknya lagi dibutuhin banget sekarang di tengah kita ya menatap masa depan negara ini yang kita nggak tahu seperti apa, Rockstars ya. Sama kayak gue nanti setelah tanggal 29 nggak tahu nih gue siaran nggak ya kira-kira ya, atau ngapain ya Rockstars ya. Besok kita balik lagi di jam 4 sore menemani gue, please. Besok bareng-bareng lagi di hari menuju Dodi 3D off dari The Rockin' Life ya. Besok 8 hari menuju gue off dari The Rockin' Life. Barengan tim gue Ridwan pamit. No need to be someone else, just be the best of you. Have a Rockin' Life, Rockstar. Ciao.

yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: rcspeaker.com/bandung.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Ilmu tinggi sekali.
3: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Driving you home and jiving you up.
5: It's Drive and Jive
4: only on The Rockin' Life.

Lebay gak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir gak gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo? Nah, kalau lo kepikiran soal itu, berarti Advertising Week Festival UI 2026 might be your thing. Sebuah festival buat lo yang tertarik sama dunia kreatif, marketing, content creation, sampai cara jualan yang works di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang gak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Faradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup? Tenang, masih ada workshop campaign, copywriting, live selling TikTok, creative exhibition, sampai special performance yang pastinya bikin pengalaman lo makin seru. Catat tanggalnya, 20 Mei di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia dan 24 Mei di Makara Art Center Universitas Indonesia. Acaranya

0: Suskip. Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.pavsosjakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Guess who? J to the low.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
3: Chibi-chan, asobikoka.
4: Oi, bak mani me.
3: Song jin jin ko to na kha.
5: Si kong si kao. Mu kao lei. Mi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Tom len dai ke chok kao. Yo, don ka pai tam ga di jip le.
6: Hai sa ni am la. ตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
7: ปังปังปังปังตาย
2: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
8: This is TRL.

need to be.

capek nggak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir nggak gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo? Nah, kalau lo kepikiran soal itu, berarti Advertising Week Festival UI 2026 might be your thing. Sebuah festival buat lo yang tertarik sama dunia kreatif, marketing, content creation, sampai cara jualan yang works di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang gak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Faradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup? Tenang, masih ada workshop campaign, copywriting, live selling TikTok, creative exhibition, sampai special performance yang pastinya bikin pengalaman lo makin seru. Catat tanggalnya, 20 Mei di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia, dan 24 Mei di Makara Art Center Universitas Indonesia. Acara

Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

exactly where you need to be. This is TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Gua buka,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town.

0: playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.
1: Kandung 89.7. Lo sampai dengan saat. Oke, yang pertama, coba lu perbaiki at mramedia.com. Buruan daftar karena tempatnya terbatas. MRA Broadcasting Academy, where your career begin. Ini gimana? Masih lancar dong? Gimana?

0: Kan gue mau nikah, gak usah.
1: Enggak, mereka suka lebih diistimewakan. Nah, sebenarnya kayak Ola nih lah. Kalau kadang-kadang banyak orang juga yang mungkin secara fisik ya biasa-biasa aja, tapi mungkin dia punya hal yang lebih menonjol, mungkin bakatnya.
2: Iya, betul.
1: Atau mata kakinya lebih menonjol.
2: Betul.
1: Tapi, itu cantengan.
2: Ngapain? Gak usah itu cantengan. Kalau menurut gue sih lu jangan, gimana ya, yang lebih cantik atau lebih ganteng. Mm-hmm. Lo fokus aja memperbaiki muka jelek lu, gimana cara biar
3: begitu,
2: cakep.
3: Itu
2: aja sih menurut gue. Oh, gak begitu ya?
1: Gak begitu. Coba sekarang kita lihat Dustin.
2: Betul.
1: Dustin dari pendengar radio sampai sekarang
2: di TV cakep banget sih. Betul.
1: Maaf.
2: Karena memang begitu. Industrinya kalau lu gak ganteng banget, emang harus jelek banget.
1: Ibarat kata maaf nih ya kan. Dulu ada yang bilang kayak, muka boleh Rahwana, rejeki Arjuna.
2: Keren banget, respect banget.
3: Soal sebuah betul kebohongan yang ini parah sih, maksud gue kayak orang
1: bahas iya. Yes.
2: Gak usah, ini gue sakit beneran.
1: Oh iya.
3: Menderita kanker ovarium, terus bikin gak penggalangan dana. Orang-orang udah nyumbangin ke dia sampai total di.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
4: Rockin' Hype.
5: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
4: Rockin' Hype.
5: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling benar Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
0: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
0: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrod. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrod ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrod. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

need

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka.
3: Oi, bakmani ne.
2: Song jin jin koto na kha.
4: Si kong si kao.
2: Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Om rendai ke chok kao. Deo don ka pai tam gan ti jip de.
5: Hai sa ni ang la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
6: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi, beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
7: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
2: At 7.7 The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat pagi, rockstars. Hari Kamisnya mudah-mudahan berjalan dengan manis. Karena alhamdulillah gue kayak bangun tidur tuh tiba-tiba keinget kalau martabak manis gue masih ada bekas malam. Ya Allah, itu dimakan enak banget, nikmat. Ya lo gak martabak asinnya pakai nasi, martabak manisnya juga kalau udah makin dingin tuh makin enak dibesokin gitu loh guys. Ya wes, buat lo juga ya guys, semoga hari ini berjalan dengan manis sambil dengerin gue, Surya Prakasa, GMHR, only on The Rockin' Life.

dan di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Ada kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Nah, terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan rockstar. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan juga ada kancil club buat anak-anak. Nah, lengkapi juga pengalaman rockstar dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga beragam minuman unik di Dagon Lounge, dan juga liburan rockstar semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga Vinyl, di sini kamu bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama ya. Untuk reservasi dan juga tentunya informasi lebih lanjut, kamu boleh telepon di 022-8780-6688. Jangan lupa follow Instagramnya di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung.

spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk resep

0: www.radiotiga.com/Bandung.
1: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

Rock your day with the Rockin' Life where everyone can be a rock stars. Ini ada sebuah unggahan video viral di sosial media nih guys. Di mana dalam video tersebut tuh pengrajin tengah mengerjakan proses pembuatan 4 toko Persib Bandung atas dasar cinta dan juga dedikasi. Bukan pesanan nih guys. Jadi memang ya keinginan dia aja gitu. Tiga diantaranya adalah pelatih yang membawa Persib meraih juara, ya ini Indra Tohir. Terus juga ada Jajang Nurjaman dan juga Bojan Hodak. Oh my god, gila keren banget. Sementara salah satu lagi adalah Wak Haji Umuh. Sosok yang berpengaruh banget untuk di tubuh klubnya dari Persib Bandung. Adapun pengrajin patung sekaligus pengunggah video ini adalah pemilik akun dari L1 Cards. Jadi kalau misalnya lo lihat ya guys ya, ini lagi dibikin banget dan mirip banget. Dan kayaknya juga ini adalah ucapan terima kasih buat Persib Bandung yang wah gokil nih. Kita ada deg-degan banget hari Sabtu ya guys. Pertandingan terakhirnya mudah-mudahan bisa berhasil dan juga bisa membuat kemenangan gitu. Supaya kita hat-trick banget 3 kali berturut-turut guys. Gokil Persib Bandung.

di Asian Food Market Pago Restaurant. Lo bisa nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, ada Som Tam, ada Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, ada Ramen Station, Indian Counter Naan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao dan dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato dan pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam di Depok Pandayan Hotel, dan hanya dengan Rp250.000 net per orang, lo bisa rasain kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus ke luar negeri. Reservasi sekarang di WhatsApp 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @depokpandayan. Asian Food Market.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after.

At 7.7 Rockin' Life with everyone. Can be a rockstar, your number one lifestyle and entertainment media. Lo setuju gak sih guys ya, kalau Bandung itu benar-benar kayak kota yang damai. Bahkan gue gara-gara disebut bahwa Bandung itu sering banget macet tapi gak ada suara klakson tuh ya, ini efeknya adalah ketika misalkan lo lagi di jalan, lagi lampu merah, terus ada denger klakson sedikit ya, orang ntar di belakang lo, itu bawaannya rungsing banget gitu. Gue malah beberapa kali kayak langsung buka kaca terus naon gitu, apa gitu loh. Padahal ya lampu merah ya bo gitu kan, ya orang juga ada proses dulu buat ngegas, buat apa, ngelihat dulu kendaraan di depannya gitu kan, gak mungkin langsung tiba-tiba nolong aja gitu ya. Tapi ternyata ya gitu, itu yang gue rasain gitu. Dan lo setuju gak sih guys, kayak macetnya gak gerak aja tuh kalau di Bandung anti klakson. Dan menurut gue okay banget sih, klakson sudah udah jadi hal yang kayak orang Bandung aja gitu. Kalau gimana-gimana tuh tanpa ada klakson, mau lo misalkan belok ke kanan, belok ke kiri gitu, ya udah aja nungguin gitu loh. I love

0: at 7.7 The Rockin' Life, where everyone can be a rockstars. Rockstars, nikmati malam yang sempurna bersama dengan orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung, yaitu Damai Delights, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, ini lo bakal ngerasain pengalaman dinner buffet yang gak akan lo pernah lupain. Setiap hari Sabtu mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam nih guys. Lo bisa nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan juga sahabat lo buat menikmati sajian seafood on ice. Ada peri-peri chicken with garlic. Udah gitu juga ada steam baramundi, slow roasted Australian open ribs, braised US brisket, barbecue grill station, ada juga pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Dan semuanya ini ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah banget. Tapi jangan lupa, lo harus reservasi dulu di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rocking you all day long. All day.